Dia pengaman baik di dalam hatang-hatangganya liom. Anak konawa PR di sekolahan. Di kayu nyebut kosa apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulukonya.

0: nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko de pahlawan anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneke Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moni mulai ni ko anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko moni nama-nama pahlawan kam anjak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih kan tanji saja di mahapalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, Indonesia ini memang dikenal ya sebagai negara yang tentunya kaya nih akan alam dan juga keanekaragaman hayati. Kadang nih kita sendiri juga dibuat sampai kagum gitu ya, karena masih banyak nih flora dan fauna di negeri ini yang terus ditemukan dan diteliti hingga sekarang. Dan pagi ini ada kabar menarik nih, sekaligus juga membanggakan dari dunia penelitian, di mana ini tim gabungan berhasil mengungkap sejumlah jenis spesies anggrek baru di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini bersama mitra peneliti berhasil mendokumentasikan 10 rekaman spesies anggrek baru di Indonesia. Untuk memperluas data sekaligus menegaskan pentingnya eksplorasi biodiversitas dan kajian herbarium dalam mendukung konservasi flora di Indonesia. Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Aninda Retno Utami Wibowo, ini menjelaskan dalam penelitian ini terdapat sejumlah tim peneliti yang terlibat, antara lain yaitu Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara, Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, Universitas Samudra, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semaru. Ia menyebut tim mendokumentasikan 10 spesies anggrek yang baru tercatat di Indonesia, yaitu ada Bulbopium, ada Bulbopium nematocaulon, Bulbopium sanguneumaculatium, dan juga ada Corybas kaleopolis polos. Dan peneliti juga dilakukan melalui eksplorasi lapangan yang dilakukan oleh Yuda Rehata Yudhistira dari Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara dan Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah serta Wendy A. Mustaqim dari Departemen Biologi Universitas Samudra pada periode 2020 hingga 2024 di wilayah Indonesia, yaitu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Anida juga menjelaskan beberapa spesies yang ditemukan. Ini juga menunjukkan pola persebaran yang menarik secara biogeografi, di mana ia berharap hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penting bagi upaya konservasi flora Indonesia, terutama di kawasan yang masih kurang tereksplorasi. Dan minamogi hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal Lanakesteriana volume 26 tahun 2026, yaitu dengan berjudul Ten New Orchid Record from the Indonesia Archipelago. Dan minamogi itu tadi ya informasi ya, dimana menjadi bukti kalau kekayaan Indonesia ini memang sangat beragam dan tentunya masih menyimpan banyak hal menarik gitu ya untuk diteliti dan juga dijaga bersama. Semoga penemuan ini juga bisa nih meningkatkan kepedulian kita ya terhadap kelestarian lingkungan dan juga habitat alami tanaman-tanaman langka di Indonesia.

0: Sepak Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Taba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17
0: Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

0: Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: John, gimana Pak D?
3: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.

0: cermat dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Pro 4 FM, suara

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan

0: apresiasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julita di pagi hari ini gitu ya. Dan di tengah aktivitas pagi ini, kami juga mengingatkan nih untuk minam lagi semua untuk berhati-hati tentunya dalam beraktivitas, dan terutama bagi masyarakat juga ini yang tinggal di ataupun juga bekerja di sekitar aliran sungai ataupun juga area perairan, dan di mana keselamatan itu ada menjadi hal yang paling utama. Dan pagi ini ada informasi duka yang datang dari wilayah Gedung Meneng, di mana ada seorang lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di sungai ini telah ditemukan oleh tim pencarian. Jadi seorang warga lanjut usia bernama Jumadi, 75 tahun, ini ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan tenggelam akibat perahu yang ditumpanginya terbalik di perairan Sungai Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Minggu 10 Mei 2026 dini hari setelah dilakukan pencarian intensif di sekitar lokasi kejadian. Dan peristiwa naas tersebut ini terjadi pada Jumat 8 Mei sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat ini korban bersama dua rekannya menyeberangi sungai menggunakan perahu. Namun di tengah perjalanan cuaca buruk disertai angin kencang yang menyebabkan perahu terbalik dan seluruh penumpang tercebur ke sungai. Dua korban lainnya yakni Bambang Suhendi, 55 tahun, dan Paidi, 51 tahun, berhasil menyelamatkan diri. Sementara Jumadi hilang terbawa arus. Informasi kejadian ini kemudian dilaporkan warga kepada personel Palairut Densa Telades dan diteruskan oleh pos SAR Tulang Bawang serta kantor pencarian dan pertolongan Lampung. Dan kepala kantor pencarian pertolongan Lampung ini melalui komandan pos SAR Tulang Bawang, Ziana Fajri, mengatakan tim rescue langsung dikeberangkatkan menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan. Dan minamogi itu tadi ya peristiwa di mana ada minamogi yang tenggelam di sungai ya. Dan minamogi terus berjuga cita juga atas peristiwa tersebut. Semoga keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan untuk minamogi semua, kita semua semoga diberikan keselamatan dan juga tetap diberikan kelancarannya dalam menjalankan aktivitas kita di hari ini.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan pada hari Senin. Prakirawan BMKG Rizky pada kanal YouTube ini menyampaikan, diawali dari Sumatera, Banda Aceh diperkirakan berawan tebal, sedangkan Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, dan Bengkulu akan diguyur hujan ringan. Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di Surabaya dan Yogyakarta berpotensi berawan tebal. Sementara untuk Jakarta, Serang, Bandung, Semarang akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, seluruh kota besar diperkirakan hujan ringan, mulai dari kota Pontianak, Samarinda, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Beralih ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca di kota Mataram diperkirakan udara kabur. Kota Kupang berawan tebal, sedangkan Denpasar akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah Sulawesi, cuaca di kota Gorontalo diperkirakan berawal teban, sedangkan untuk kota Palu dan Makassar akan diguyur hujan ringan. Untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, kota Ambon dan Ternate berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Dan bergeser ke wilayah Papua, sebagian besar akan diguyur hujan ringan, mulai dari Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk siaga potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendag, Dia Roro Esti Widya Putri, mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati berbelanja langsung maupun langsung ataupun juga daring. Hal ini disampaikan pada perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di Jakarta pada Minggu 10 Mei 2026. Wamendag juga mengingatkan untuk berbelanja pada platform resmi yang terdaftar. Konsumen juga diminta menyimpan bukti transaksi dan mendokumentasikan pembukaan paket untuk mempermudah proses pengaduan jika terjadi masalah. Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menekankan konsumen berperan penting dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat mendorong produsen menghadirkan produk berkualitas dan kompetitif. Demikian Wajah Pukul 8, Maluku Tunggal di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang-kencang.

Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rompot FM, suara budaya Lampung.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan

bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum pagi masih bersama Julita di pagi hari ini gitu ya. Dan kalau bicara soal daerah wisata di Indonesia, rasanya memang tidak pernah ada habisnya gitu ya. Karena setiap daerah tentunya punya daya tarik sendiri, mulai dari kuliner, budaya, sampai juga keindahan alam nih, yang membuat wisatawan tertarik ini untuk datang kembali. Dan kabar baiknya datang dari Tanjung Pinang, di mana ada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di awal tahun ini dikabarkan mengalami peningkatan. Dan informasinya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut PAR Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Riau, Muhammad Nazri ini menyampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di daerah selama triwulan 1 2026 menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Nazri menyebutkan pada bulan Januari 2026, kunjungan wisman ke Tanjung Pinang ini tercatat sebanyak 4.030 kunjungan. Dan ini naik menjadi 5.047 kunjungan pada Februari. Kemudian kembali naik menjadi 5.622 pada Maret 2026. Dan menariknya, menurut Nazri, kunjungan wisatawan mancanegara ini ke Tanjung Pinang terus mengalami kenaikan. Karena kunjungan wisman ke Batam, Bintan, dan Karimun yang justru mengalami tren penurunan. Menurutnya, warisan budaya Melayu dan pesona Pulau Penyengat masih menjadi daya tarik utama wisman untuk datang ke Tanjung Pinang. Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan dan Perjalanan Wisata atau ASITA Tanjung Pinang Bintan Sapri Sembiring mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam hal membangun dan mengembangkan daya tarik wisata di wilayah tersebut. ASITA menyebut baik tren kenaikan jumlah kunjungan wisman di Tanjung Pinang pada periode Maret 2026 juga sebesar 3,89% jika dibandingkan pada Februari 2026. Dan meski demikian, ia meminta Pemkot Tanjung Pinang ini tidak cepat berpuas hati, justru kenaikan kunjungan wisman ini harus menjadi pemicu bagaimana memikirkan agar wisman yang datang ke depannya terus meningkat. Dan menurutnya, salah satu hal yang dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisman ke Tanjung Pinang adalah jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal feri atau kapal cepat. Sapri mencontohkan jadwal kedatangan kapal dari Malaysia yang tiba di Terminal Internasional Pelabuhan Sri Bintanapura atau SBP Tanjung Pinang pada sore hari dan jadwal keberangkatan kembali pada dini hari. Kondisi itu praktis menyebabkan tidak banyak hal yang dapat dilakukan wisman, terutama yang melakukan kunjungan turis wisata satu hari. Dengan tarif yang lebih mahal dan waktu perjalanan yang lebih lama, wisman cenderung memilih tujuan kedatangan dari di kota Batam. Dan lebih lanjut, Sapri ini juga turut mendorong perbaikan kualitas dan pengayanan destinasi wisata perlu dilaksanakan. Tidak hanya mengandalkan destinasi wisata yang telah ada seperti Pulau Penyengat. Dan minam wagi, semoga peningkatan kunjungan wisata ini juga terus membawa dampak baik ya bagi pelaku usaha lokal dan juga tentunya semakin memperkenalkan nih daerah-daerah wisata Indonesia ke dunia internasional. Dan jangan kemana-mana, akan kami hadirkan lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: FM Wakca Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. PPIH Sektor 1 memastikan tidak ada jamaah dan koper tertinggal saat pendorongan ke Mekah. Hingga Jumat 8 Mei 2026, lebih dari 50 ribu jamaah telah diberangkatkan dari Madinah. Koordinator Transportasi PPIH Sektor 1 Aryo Dipokusumo mengatakan pendorongan berlangsung sejak 30 April 2026. Dan hari ini, petugas melakukan pengecekan dan koordinasi lintas layanan sebelum keberangkatan jamaah. Langkah itu dilakukan agar proses pendorongan jamaah aman dan juga lancar. Aryo menyebut terdapat 13 jadwal pendorongan dalam satu hari dari pagi hingga sore hari. Menurut Aryo, hambatan utama pendorongan berasal dari jalan sempit dan banyaknya barang bawaan jamaah. Petugas harus mengatur posisi bus agar lebih dijangkau oleh jamaah. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri atau Wapres Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya peran santri dalam pembangunan Indonesia. Dan hal ini disampaikan saat menghadiri Haul ke-55 Al-Maghfurlan Abdul Wahab Kasebullah di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tembak Beras Jombang. Dalam sambutannya, Wapres menyebut santri sebagai aset penting bangsa yang harus mampu menjawab tantangan zaman. Dalam amanatnya, Wapres mengajak seluruh santri meneladani perjuangan Ki Haji Abdul Wahab Kasebullah sebagai contoh pemersatu bangsa. Menurut Wapres, tantangan global harus dijawab dengan kesiapan generasi muda pesantren yang terbuka terhadap perkembangan zaman. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga berdialog langsung dengan para santri. Demikian Wakca pukul 9, Moloko Tungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustikai di siang hari ini. Dan Minamogi, kita langsung nih masuk dalam program tentunya Nemuin Nyimah ya di pagi hari ini di pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minamogi mungkin yang mau berpartisipasi tentunya di sela kesibukan gitu ya di pagi hari ini. Yuk kita mengudara dulu nih, yang mau request lagu kirim salam bisa di 255112 atau juga di 0811 720. Oke deh, kita langsung angkat penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat pagi Bang Senen.
1: Ini bukan desa ya.
0: Kenapa?
1: Ini bukan desa.
0: Iya, terus berduka cita juga ya Bang, untungnya tadi meninggal ya.
1: Iya,
0: Pak Haji ya. Pak Haji siapa Bang?
1: Ya.
0: Pak Haji siapa?
1: Haji. Oke.
0: Haji siapa?
1: Haji Hussein.
0: Oh, Haji Hussein meninggal.
1: Iya.
0: Oh, aku belum tahu malahan nih, Bang. Oh, Haji Hussein meninggal, Bang.
1: Iya.
0: Oh, kapan, Bang?
1: Kemarin, Bang.
0: Oh, kayaknya keluarga Perempat belum ada yang tahu deh, Bang. Makasih ya, Bang Senen, udah dikasih tahu ya. Nanti aku infoin deh ke keluarga besar Perempat ya.
1: Bunda, keluarga.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Iya.
1: Sama Jela, Jangan Sembat. Bunda Sambah, di Jawa Tuaran, Suhuti. Selain dari Tuaran, di Jawa Selatan. Maupun di Jawa Selatan, Jasen Pulau. Jasen di Jakarta. Baca Sarsani. Mama Kuki. Satu Adin Tuguduren. Jajak
0: Tuguduren.
1: Jajak.
0: Oke, lagunya nih Bang, mau dipilih gak nih? Ada Kilu Babang, Cak Julai Nabui-Nabui, sama Tanjuk Mulong.
1: Kilu Babang.
0: Kenapa? Kilu Babang.
1: Ya.
0: Oke deh, siap. Siap, makasih Bang Senen ya. Oke deh Bang Senen, dan langsung terputus ya. Dan untuk Minamogi yang mau bergabung di kita di Nemuin Nyimah ini, ditunggu di 255112 atau juga di 0811 720 9885. Kita diangkat di WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Julita Puspita.
0: Iya, selamat pagi Bang Topan.
2: Tadi kembali ini cuaca di Teluk Betung Kota Karang mendung.
0: Benar, sama di seputaran Bandar Lampung juga mendung. Bang Topan, aku nanya dong.
2: Dan saya ya mau mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun. Karena informasi itu kemarin dari tetangganya langsung. Cuman saya tidak masuk PAN RRI hari Minggu. Meninggalnya pagi tanggal 10 hari Minggu.
0: Oh iya. Ayah usah
2: langsung
0: ninggal.
2: Dapat informasi dari tetangganya Bang Raden Saka yang langsung ke kediaman almarhum Pak Haji Hussein meninggal dunia pagi. Saya tidak sempat masuk PAN ke RRI karena hari Minggu itu saya lagi di luar posisinya. Pas ngasih kabar jam 11:30 siang, Pak Raden Saka itu lewat Facebook saya. Dan saya posisinya lagi di Waikandis. Dan saya untuk coba untuk telepon Wah Putri, telepon Edo, tapi nggak diangkat. Tapi ya kita doain hari ini ya, dan seterusnya semoga Pak Haji Use ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dan amal kebaikannya juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan tidak tahu umur kita kapan ataupun nanti, padahal hari Sabtunya itu kan habis on air sama saya itu.
0: Benar.
2: Pas saya masuk PAN, saya turun langsung Pak Haji, almarhum Pak Haji Use kubu kan sama Bang Medi. Ya, kita nggak tahu umur. Sekali lagi kita doain aja semoga almarhum Pak Haji Use ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Kayaknya soalnya keluarga Perempat belum ada yang tahu nih, karena di grup kita juga masih belum ada informasi. Terima kasih juga nih untuk Bang Topan dan Senen yang udah tentunya ngasih kabar ke kita ya.
2: Iya, kan waktu malam itu nggak ada on airan. Saya udah pulang tuh jam 5:30 itu, nanti malam mau on air lah, saya nggak angkat telepon, jadi belum sempat ngasih kabar ke keluarga besar RRI Perempat, karena Pak Haji Armor ini senior saya di RRI Perempat. Sebelum saya hadir di RRI itu, Pak Haji Armor itu udah silaturahmi di Perompat ini udah lama Kak Julita, udah bertahun-tahun. Jadi senior kita.
0: Benar banget.
2: Okay. Nah, lagunya apa Kak Julita?
0: Oke deh, lagunya di pagi hari ini ada Kilu Babang, Cak Culai Naboy Naboy, sama Tanjuh Mulong. Ada yang cocok nggak Bang?
2: Kalau lagu Lampung cocok semua Kak Julita.
0: Oke sih.
2: Karena lagu Lampung tuh saya suka.
0: Oke deh, mau lagu apa nih kira-kira?
2: Cak Culai Naboy Naboy.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang Topan.
2: Salamnya pertama-tama buat Nay yang tersayang di Waikandis bersama keluarga besarnya Sela di Cempaka Tiga. Mm-hmm. Terus juga buat keluarga besar almarhum Pak Haji Use, semoga anak-anak dan cucunya sehat selalu bersama keluarganya Pak Haji, almarhum Pak Haji Use di Kalianda. Terus Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suwa di Kalianda. Terus Muni Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni. Terus Muni Jama Edo Saputra bersama Nenek nih, Nenek Serati di Sukarami 2. Ketinggalan Jama Wo Putri bersama Udoni di Wehalim. Di Wai Kanan saya wakilin sama orang ganteng Bang Abdullah. Terus Muni Jama. Udah mulai turun ini Kak Julita air hujannya. Jadi buat semuanya aja ya. Ini informasi udah hujan nih. Semoga aja gak ada petir atau beluntur ya.
0: Amin.
2: Buat Kak Julita, terima kasih waktunya ya.
0: Iya, sama-sama Bang Topan.
2: Ya, assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, dan innalillahi wa innalillahi rajiun. Segenap keluarga besar Perompat RRI Bandar Lampung. Dan saya Julita turut berbela sungkawa ya sedalam-dalamnya atas berpulangnya keluarga besar Perompat yaitu Haji Use, tentunya pendengar setia Perompat RRI Bandar Lampung ya. Dan semoga almarhum ini menjabatkan tempat terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa dan juga khilafnya, serta juga keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan ketabahan, kekuatan dan juga keikhlasan. Terima kasih untuk kebersamaan dan kesetiaan bersama Perompat RRI Bandar Lampung, dan kami doakan selalu menyertai tentunya untuk keluarga Haji Use. Dan lanjut di Nemu Nyimah di pagi hari ini, kita masih terhubung di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811720988. Halo, assalamualaikum Perompat.
3: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, Bang Edo, gimana nih kabarnya pagi hari ini?
3: Wah, sehat. Kajulita, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Baru tahu nih ada kabar duka. Bang Edo udah tahu?
3: Baru tahu ini kasih apa Kak?
0: Haji Use, Ayah Use.
3: Innalillahi. Baru kemarin katanya baru emang lagi sakit ya.
0: Berarti sakit mendadak ya emangnya Bang Edo ya?
3: Kemarin sih katanya emang lagi gak enak badan, tapi dia gak dibawa ke rumah sakit emang katanya gitu. Masuk penama Bang Medi kemarin gitu. Hari apa ya, Sabtu ya?
0: Iya, kalau ceritanya Bang Topaci hari Sabtu katanya sih masih mengudara. Hari Minggu emang aku juga gak ada sih denger di Pro Dangdut juga sama Ayah Husey itu.
3: Semoga aja ya amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke deh, lagunya
3: Kak Julita.
0: Kilu Babang, Cak Culai Naboy Naboy sama Tanjuh Mulang. Cocok enggak?
3: Ya Kilu Babang aja lah sama Kak Julita, boleh enggak sih?
0: Boleh. Emang apa sih artinya Kilu Babang?
3: Aku mau diomong sama Kak Julita gitu, Kak.
0: Oh gitu. Boleh.
3: Iya.
0: Aku ngomong makanya main boleh, ke Perompat ya.
3: Iya, aku tuh pengen banget ketemu Kak Julita ini. Hidungnya kayak mana sih?
0: Aduh,
3: gitu loh Kak.
0: Aduh, hidungnya mah ketumbur.
3: Yang penting Edo itu ketemu ngeliat hidungnya aja udah seneng Kak.
0: Aduh, takut bener deh hidungnya nih.
3: Nah, takutnya apa ketabrak ini apa pintu apa enggak gitu loh Kak.
0: Udah kegencet pintu pokoknya mah hidungnya mah.
3: Yaudah, salamnya tadi ikutan Babang Tampan aja ya Kak.
0: Siap Bang Edo.
3: Semoga kita selalu dikasih kesehatan semuanya.
0: Amin ya
3: Rabbal. Sama yang tinggalin, semoga apa dilapangin kuburnya aja.
0: Amin ya
3: Rabbal.
0: Amin.
3: Buat Kak Julita terima kasih banyak. Spesialnya buat Nenek aja Kak.
0: Siap Nenek Serati ya.
3: Betul. Kak Julita ini emang apa? Emang the best kalau buat Nenek ini. Soalnya kata nenek, ya semoga sehat ya, kata nenek gitu kak.
0: Benar, semoga sehat juga ya, tumpang udah. Itu ya. Oke deh.
3: Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, pokoknya mah kalau Bang Idu ya gak ketinggalan dengan nenek tersayang, Nenek Serati gitu ya. Dan untuk Nenek Serati semoga sehat selalu ya Nek ya, biar mengudara terus bareng Bang Idu tentunya ya. Dan Bang Idu juga semoga lancar nih pekerjaan hari ini, aktivitasnya dilancarkan. Dan masih terhubung di 255112. Halo, Assalamualaikum Prof. Pat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bang?
4: Nah, siapa di suara?
0: Suaranya putus-putus Bang, bisa diulangi mohon maaf. Halo? Halo? Halo. Oke deh, suaranya sepertinya terputus ya. Mungkin ada gangguan dari jaringannya. Dan untuk Minam Wagi yang mau berpartisipasi masih tunggu tentunya ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih kok suaranya kecil sekali?
5: Dari Sri Bawana Lampung Timur, Kak Jelita.
0: Iya, namanya siapa Bang?
5: Buyung Hampa.
0: Oke deh, Buyung Hampa. Gimana nih kabarnya?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Kok suaranya kecil sekali ya Bang?
5: Sampai
0: ya. Tapi gak apa-apa sih, masih oke lah, masih bisa. Amin.
5: Lagunya?
0: Lagunya ada Ciki Lu Babang, Cak Culai Nabui Nabui, sama Tanjoh Mula. Mau lagu apa nih Bang? Boleh. Salam-salamnya silahkan Bang.
5: Salamnya buat yang berkurung di Bapak buat Bang Bapak buat Bapak buat Bapak buat Bapak.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Bang Buyung Hampai di Lampung Timur. Dan untuk Minamogi yang mau berpartisipasi di Remu Nyimah tentu masih ditunggu. Dan kalau mau bergabung bersama kami, tolong radionya dikecilin dikit gitu ya, biar gak ada gangguan ya gitu, biar lancar mengudara gitu, biar suara indahnya Minamogi juga didengar oleh Minamogi lainnya. Dan kita terhubung gantian ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi.
6: Apa kabarnya kakakku?
0: Alhamdulillah baik. Bang Zaini gimana nih kabarnya?
6: Baik ya. Alhamdulillah baik ini kak. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat dan selalu ya.
6: Mau mengucapkan terutama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya.
0: Iya.
6: Terus berduka cita atas meninggalnya Bapak Use. Kebetulan Bapak Use ini apa namanya, kita sama-sama di RRI tahun 2006.
0: Oh iya.
6: Ya, kita sama-sama bersama Ayah Use apa namanya, Sultan Purnama, suka ke apa namanya, kalian enggak dulu ya. Antara apa namanya pen RRI Bandar Lampung sama pen RRI itu suka ketemuan. Yang dari Kalianda.
0: Iya.
6: Ya, mudah-mudahan ya diampuni dosanya.
0: Amin.
6: Dilapangkan kuburannya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Berarti udah penggemar setia lama banget ya Bang Zaini dengan Ayah Husein ini. Berarti udah 20 tahun ya Bang
6: sekitar,
0: ya.
6: Sekitar tahun 2006.
0: Iya, sekarang udah 2026 berarti udah berjalan 20 tahun ya Bang ya.
6: Umuran putri saya 2 tahun suka di RRI. Sekarang sudah hampir wisuda ya.
0: Iya. Udah lama banget berarti udah 20 tahun ya Bang.
6: Iya.
0: Oke deh, sehat selalu pokoknya Bang Zaini ya.
6: Lagunya apa sih Mbak?
0: Lagunya ada Kilu Babang, Cak Culai Nabui Nabui, sama Tanjoh Mulong.
6: Semuanya enak itu ya.
0: Iya, mungkin yang cocok apa nih?
6: Iya. mau salam-salam dulu sama Datu Atin,
0: yeah,
6: sama Bang Edo-nya ya, mm-mm, sama Bang Topan-nya juga, mm-mm, Bang Pendi di Oku Selatan, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Mm-hmm. Ada Bang Darson, ada Bang Rapido ya, mm-hmm, ada Bang Irin di Gunung Batu, Kakak Nabila di Wailuni, mm-hmm, sama Acibi, sama Bang Nurdin di Pulau Sebesi,
0: yeah,
6: Bang Jomblonya juga, ada Bang Ham-Hamnya, tadi ada Buyung Hampa ya,
0: mm-hmm,
6: sama Batin Nur Rohayati ya, yang di
0: Natar,
6: apa namanya, Natar, iya, iya. Ucapannya selamat, apa namanya, mudah-mudahan kita sehat selamat,
0: amin,
6: nggak kurang suatu api pun,
0: amin,
6: terus segala hajat sampai, segala keinginan tercapai. Buat kakaknya, mm-hmm, kalau pulang hati-hati.
0: Iya, Bang.
6: Lampu merah jangan diterobos.
0: Siap, Abang.
6: Ucapannya salam, apa namanya, salam manis tak akan habis, salam, mm-hmm, sayang tak akan hilang.
0: Waduh, cakep.
6: Waduh. Buat kakaknya, assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dapat salam manis katanya dari Bang Zedi juga, dan juga tentunya salam sayang ya. Dan untuk Minamagi semua yang mau bergabung masih ditunggu ya. Halo, assalamualaikum Rombat.
7: Waalaikumsalam Kabi pun.
0: Iya pun, Bang Joblo gimana nih kabarnya?
7: Biasa Mbak, masih ngopi.
0: Biasa masih ngopi. Ya pokoknya mah biar aktivitasnya lancar, emang kopi gak boleh ketinggalan ya Bang?
7: Gak boleh ketinggalan kemana-mana Mbak, sama kayak radionya tadi, kalungin radionya
0: kemana-mana. Benar, kayak ibarat HP tanpa pulsa gak bisa mengudara ya Bang?
7: Ya gak bisa, itu gak pulsa Mbak. Ini maafnya Mbak ya,
0: mm-mm,
7: yang udah pulang ke rumah tolong barusan siapa Mbak?
0: Ayah Huse Bang Jomblo.
7: Yang di kalian gak tempat ya?
0: Iya, udah tahu belum?
7: Ini barusan ngomong.
0: Oh iya benar. Oh. Tadi juga tahu dari Bang Senen sama Bang Topan tadi bilang kemarin katanya. Kemarin pagi ninggal katanya.
7: Oh, turut meduk kita ya Kak ya.
0: Iya Bang.
7: Kalau itu ya baik sama aku Kak. Kalau di rompet sering nyandain aku.
0: Iya benar.
7: Kalau orang baik sama aku tuh Kak aku doain.
0: Amin.
7: Mudah-mudahan Bang Haji Usainya diterima di sisinya.
0: Amin.
7: Segala dosanya diampuni.
0: Amin.
7: Segala dosa-dosa yang diterima, ditempatkan yang layak.
0: Amin.
7: Dan serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan.
0: Amin.
7: Itu aja Mbak ya.
0: Amin Bang.
7: Kalau orang jahat sama aku Mbak, aku doain mampus.
0: Jangan gitu iya, dong Mbak.
7: Orang jahat, cuman telah banget diusia itu nyakain aku di udara Mbak.
0: Emangnya
7: baik bener dia tuh Mbak.
0: Iya amin deh, mudah-mudahan orang baik di lapangan kuburnya ya Bang.
7: Kuburnya, pokoknya diterangkanlah di kuburnya.
0: Mm-mm, amin.
7: Diberikan wilayah di sini.
0: Amin.
7: Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabahan.
0: Amin.
7: Dan kita semua keluarga perempuan Mbak ya, merasa kehilangan Mbak, orang yang baik Mbak.
0: Benar.
7: Benar. Sudah, ini lagunya apa Mbak?
0: Oke, lagunya di pagi hari ini ada Kilu Babang, Cak Culai Nabui Nabui sama Tanjuh Mulang.
7: Udah nutup kenunyin Mbak ya.
0: Iya.
7: Kenunyin salamnya Mbak.
0: Silahkan Bang.
7: Salamnya ya pertama-tamanya buat grup Rompat tanpa terkecuali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya Mbak ya.
0: Amin.
7: Amin. Dan dilanjut ada juga buat Bang Jaini barusan, makasih senggolannya. Ada juga Bang Ham-Ham, Bang Irin Gunung Batu, Bunda Sambah, Nabila, ada Dato Atin, Bang Darson, Edo, Putra Jawa, dan juga Bang Atin Bolo-Bolo. Selamat pagi. Dalam semuanya aja Mbak ya.
0: Siap Bang Jomblo.
7: Fasilitasnya lagu yang ditunggu ikutan semua.
0: Iya.
7: Semangat dan tugas betuntas Mbak ya.
0: Amin.
7: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Rompat, Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, dengan Bang Jumlo. Dan di belakang Bang Jumlo ada apa siapa nih? Halo, assalamualaikum perempat.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih Bang?
8: Turun di Sulawesi Tengah Mbak.
0: Oke deh, jauh sekali di Sulawesi Tengah ya. Namanya siapa Bang? Putus-putus ya. Maaf. Iya. Oke deh, suaranya kayaknya mungkin karena jauh gitu ya. Bener, jaringannya kayaknya susah ya bang ya. Oke deh, gimana kabarnya di sana bang? Sehat bang di Sulawesi Tengah?
8: Ya, alhamdulillah, kabar baik bang, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Lampung ya bang, bertemu dengan Julita.
8: Mungkin ya kita.
0: Kenapa bang?
8: Jumpanya kita masih perdana ini ya, pertama ya.
0: Iya benar, baru bertemu nih.
8: Selalu kan masuk di tempat Lampung juga ya.
0: Oh gitu. Salam kenal ya bang, saya dengan ya, Julita.
8: Kenal balik ya, oke deh.
0: Iya, sehat selalu di sana ya bang.
8: Ya.
0: Oke, lagunya nih bang, di pagi hari ini ada Kilu Babang, Cak Culaina Buina.
8: Yang tadi saja ya.
0: Kilu Babang boleh. Salam-salamnya ya, silahkan bang.
8: Yang pertama-tama yang balap dinyata juga selalu ya.
0: Iya amin.
8: Aku lagi di rumah, semua krunya di terompat abad juga selama. Jadi semuanya selamat penyakitasnya. Yang kita bahas tadi akan kompak semuanya lah tanpa kecuali ya di abad masih. Sanggup selalu salam di berdasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ternyata kita dapat pendengar jauh ya dari Sulawesi Tengah tentunya ya. Dan untuk Minam Wagi tidak hanya di Bandar Lampung aja. Jadi untuk Minam Wagi semua yang mau tentunya berkontribusi di Namunyima ini masih ditunggu di 2551112 atau juga di 0811720985. Dan kita beralih kangkat ke WhatsApp terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Rompat.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bunda?
9: Oh ini Mama Dila di Jembatan Kembar Mbak. Oh, gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Dila ini kayaknya baru di WhatsApp nih ya, belum disimpan nih nomornya.
9: Oh iya, ini pakai WhatsAppku. Ini nggak apa susah sinyal. Ini pun pakai anak.
0: Oh, oke okay deh, siap. Ya. Gimana kabarnya Mama Dila sehat di sana?
9: Alhamdulillah sehat. Kabar sebaliknya kayak mana Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Mama Dila.
9: Ini aku mau salam-salam ya Mbak.
0: Boleh silahkan.
9: Lagunya nutukan aja.
0: Iya boleh.
9: Salam-salamnya katanya Pak Senen lagi sakit. Semoga dikasih keberkahan, umur yang panjang, sehat selalu.
0: Amin.
9: Untuk Kang Pendi yang di Kutub Selatan, selamat pagi. Untuk Bang Ramli, untuk Bang Irin, untuk Bang Garton, untuk itu Nuri yang di Jatirejo, untuk Pak SBU, untuk Pak Paimin, untuk Mbah Rin, untuk Pak Tino, untuk Mas Hamham, untuk Pak Harno, untuk AA Azibi, untuk Bang Maman, untuk Pak Kasirun, untuk Pak Joko Purnomo, untuk Pak Jumiran, untuk Bang Jose, untuk Bang Entok, untuk Pak Tato yang di Lampung Timur, untuk Mbak Eni yang di Gemiling, untuk Mbak Mama Wiwin yang di mana tuh lupa. Untuk Mbak Nabila, untuk Bunda Tin, untuk Bunda Ponija, untuk Bunda Wartini, untuk Bang Apin Upin Bolo-Bolo, untuk Pak Suwardi, untuk Pak Katiman, untuk tetangganya Bang Husein, untuk Pak Purnomo. Yang terakhir untuk Bang Jomblo, atas waktunya terima kasih, matur nuwun Mbak. Semoga Mbaknya sehat selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum tabi pun Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye dengan Mama Dila di Jembatan Kembar. Dan masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi nih yang mau bergabung di Namunyima ini. Halo, Assalamualaikum Rompat.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Mbak Jarwo.
10: Kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Iya, innalillahi rajiun ya Mbak Jarwo untuk Haji Use ya.
10: Ya, semoga Haji Use diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
10: Dan amal-amal kebaikannya juga diterima.
0: Amin.
10: Alhamdulillah sudah video call-an. Lagunya kita bersaudara, tahu orangnya walaupun lewat video call satu rahmi.
0: Benar.
10: Ya orangnya suka bercanda almarhum.
0: Iya.
10: Gak tersinggungan, selalu mengayomi yang junior-juniornya.
0: Benar.
10: Lalu kalau apalagi penyiarnya Ferry, dibecandain kapal Ferry di Bakauni gitu, saya masih teringat
0: dengan
10: tanda tawanya.
0: Benar banget.
10: Ya, sekali lagi semoga warga yang ditinggalkan ditabahkan.
0: Amin.
10: Dan semua doakan. Dan nanti kalau yang udah pada pulang ke Ramatullah, kalau ada yang salam di tetap ya, apa namanya, Julita, kalau yang belum tahu ya.
0: Iya, siap.
10: Ya, biarkan ya, doain aja gitu yang baik-baik.
0: Siap, baca Allah.
10: Doa yang baik itu akan berbalik yang mendoakan.
0: Amin.
10: Ya, lagunya Culai Nabuy Nabuy.
0: Siap, baca Allah. Salam-salamnya silahkan, Mbah.
10: Ya, pertama-tama buat keluarga besar RRI Perempat, kru-krunya, angkasawati, angkasawannya sehat selalu. Buat penyiarnya juga Julita, dan juga ada Edo, ada Topan di Kota Karang bersama Nainya. Ya, saya juga dapat kabarnya dari hal kemarin tuh mau masukan. Kita siaran terus dandut ya.
0: Kemarin aku siang, Bang.
10: Siang, oh iya ya. Terus juga ada Raden Saka Bang Jaini di Sumber Agung. Itulah Bang Jaini juga itu udah kayak keluarga besar itu sama almarhum.
0: Bener banget.
10: Ya, 2006, bayangin sekarang 2026.
0: Iya, udah 20 tahun mengudara di Perempat ya, Bang ya.
10: Jadi di tahun 2026 ini fan RRI yang acara Lampung ini udah beberapa yang pulang ke Ramatullah sih. Yang kemarin juga almarhumah Mama Risa juga di Kedundung juga. Juga almarhumah Minan Elia juga. Pokoknya kita doain yang udah pada pulang ya.
0: Amin, Mbah.
10: Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan.
0: Iya.
10: Semoga cerita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
10: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, dan masih dengan Mbah Jarwo. Benar banget, berarti ya Husay dan Bang Zaini kayaknya mungkin pendengar setia banget ya, dari 2006 gitu kan sampai 2026. Dan masih terhubung ya di Temu Nyima di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julita.
0: Iya, Bunda Eni, gimana kabarnya?
11: Alhamdulillah sehat, turut berduka cita ya atas meninggalnya Abang Haji Usir kalian. Semoga diterima amal dan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke.
11: Buat Julita, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda ini sehat ya?
11: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada beberapa hari ini kayaknya aku enggak ditemenin sama Bunda Eni soalnya nih.
11: Iya, lagi sibuk.
0: Lagi sibuk enggak.
11: Lagi diajakin muter-muter sama anak ke sana ke Lampung Timur.
0: Okay. Menikmati hari tua pokoknya Bunda Eni ya, jalan-jalan.
11: Iya,
0: jalan
11: betul
0: terus
11: sekali.
0: Oke, okay. Apa-apa yang penting sehat selalu pokoknya Bunda Eni ya.
11: Betul sekali.
0: Oke deh, lagunya di pagi hari ini Bunda ini ada Kilu Babang, Cak Culai Nabuy Nabuy sama Tanjung Mulong. Mau lagu apa nih Bunda?
11: Iya, yang terakhir.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan.
11: Salamnya buat Topan tadi Kota Karang. Terus Amir, ya. Edo di Teluk, ya. Bacarwo, terus Bunda Samba, Bunda Tim, Mama Dila, Mama Pungki, buat Nabila. Nabila di Weluni. Buat Julita, semoga saya selalu ya Julita.
0: Amin.
11: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bunda ini di Kemiling dan di Minamogi di program Nominyema ini. Ayo, masih bisa kayaknya ngangkat satu atau dua penelpon lagi ya sebelum kita puterin lagu yang udah di request sama Minamogi. Dan nanti di Nominyemanya akan dilanjutkan oleh si cantik dan solehah, yaitu Rindi Amalia. Dan untuk Minamwagi di Nemunyima ini, kita dengarkan dulu lagu dari Kilu Babang.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan

tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si hatong di nubalak kamu pedatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu lisan timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jama kamu sekeluarga balak kamu si hatong milamban kamu maupun si wad di lingkungan kamu enggak lah.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwagi Tidak Terasa Ya Tuntas Sudah. Saya Julita menemani Mina Muwagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga Mina Muwagi yang sudah berpartisipasi tentunya dalam program Nemuin Nyima ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Rindi Amalia yang akan menemani Mina Muwagi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propat FM Suara Budaya Lampung Tabik Pun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahsyah pukul 10 waktu Indonesia Barat. PT Taspen Persero hadir memperkuat posisinya sebagai garda terdepan dalam memberikan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pejabat negara. Dengan mengusung semangat, hadir melindungi melayani sepenuh hati. Taspen berkomitmen nyata bagi kesejahteraan ASN dan pensiunan dengan membuktikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan selaras dengan inovasi teknologi dan empati yang tinggi. Untuk melayani sepenuh hati, Taspen menghadirkan inovasi layanan di era digital yang mempermudah para peserta mengajukan klaim di mana saja melalui Taspen Atos ataupun Taspen One Horse Online Service, di mana layanan tersebut bisa diakses melalui smartphone dan website, serta layanan otentikasi uang pensiun biometrik melalui smartphone. Informasi lanjutnya, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPD HIPMI Provinsi Banten berkomitmen memperkuat pengembangan para pengusaha di Banten agar bisa naik kelas dan memperkuat ekspor serta daya saing global. Ketua Penyelenggara sekaligus Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan OKK BPD HIPMI Banten, Faizal Hermainsyah, mengatakan agenda yang dilakukan di antaranya mendidik dan melatih pengusaha baru se-Provinsi Banten agar lokal wisdom untuk kepentingan perekonomian daerah dan rakerda diklatada dana forbisda. Demikian Wahsyah pukul 10, molong kutunggah di Wahsyah selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muahi dai kanca sunyini di papun jenganan kuti api kabah. Kekalau minak muahi sunyini dalam keadaan sehat ya. Jeno minak muahi di kanca ijama Julita Pustika ya, sai manis, sai sikop ya, sai luni nihan badannya yo. Dan ganta gilirannya Amalia ngancai minak muahi di acara Nemu Nyimah togok pukul 11 waktu Indonesia Barat. Minak muahi saya haga gabung dacok telepon di 0721255112 atau juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Kidang semakung nih api kabah minak muahi kekalau seunyini dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya minak muahi di kani sinji kani ke 11 yu minak muahi di bulan Mei 2026 hakopane api saya minak muahi rencana kon gue dilaksana kok di kani sinji dacok berjalan dengan lancar. 0721255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Amelia Jayadi.
0: Iya pun, gimana kabarnya Topan?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya kabarnya Kak Amelia?
0: Alhamdulillah sehat Muni.
1: Tadi di acaranya Kak Jelita, saya udah mengucapkan di acaranya Kak Amelia, saya ucapkan lagi boleh ya Kak?
0: Apa tuh?
1: Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah pulang ke rahmatullah Pak Haji Uste di Kalianda. Semoga Pak Haji Uste diterima amal kebaikannya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini kabarnya benar? Sudah fix?
1: Sudah, kemarin hari Minggu ninggalnya.
0: Innalillahi wa innalillahi rojiun. Iya.
1: Enggak berani Kak kalau kabar dukanya langsung dari tetangganya langsung informasi di langsung. Kemarin mau masukkan RRI karena posisi saya lagi di luar, jadi belum sempat saya umumin di RRI. Baru tadi di Ajurita aja.
0: Oke, baik. Terima kasih ya informasinya ya. Lagunya Didija Uwat Kekalau Muli Lampung Jama Tidaya.
1: Muli Lampung Kak.
0: Muli Lampung Pak Yukida. Agak kirim-kirim salam dah cok.
1: Salamnya jamaah Nai di Waikandi bersama saya lagi 143. Semoga sehat selalu dan di Desa Putra nenek Serasi di Sukarami 2. Ketinggalan jamaah Waputri sama Udone di Wehalim. Jamaah Mbak Eni di Gemiling. Ini di Gemiling. Pokoknya seunyini lah Kak ya. Dan sekali lagi semoga warga yang ditinggalkan tabah dan sekali lagi Pak Haji Uti itu orang baik, semoga ditempatkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya Kak.
0: Amin.
1: Iya juga kesehatan ya Kak.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih informasinya Topan. Tentunya kita segenap keluarga besar program 4 RRI Bandar Lampung mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ayah Haji Uste kemarin. Semoga dosa-dosanya diampuni dan semoga amal ibadahnya juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk keluarganya juga semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan atas musibah yang dialami. Ya, untuk minak muahi yang masih ingin bergabung masih boleh ya telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Kita angkat dulu yang di WhatsApp ya. Ada Bang Zaini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Moni.
2: Alhamdulillah ya. Sehat Moni ya. Ya agak tapi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Cuma ause mudah-mudahan diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
2: Diampuni dosa-dosa.
0: Amin. Ya, amin.
2: Karena ham juga agak kiasi ya Moni ya. Saya kenal jemaah Pak Uce di tahun 2006 kan.
0: Artinya 20 tahun saya lewat ya.
2: ya mungkin saya menghitung ya waktu na yo kami lah pen-pen ya api gilang ni Bandar Lampung ya nah, bergabung kesok api gilang ni ke setungga na no nah, jadi tungga acara jejama midiway panas kadang jama pen saya di api gilang ni Italianda ya yo kami si pendek kalian dan nah cuman kaget panji angka pause si bagun kuat si bagun aktif ya pikirlahne api lagunya ya
0: lagunya di DJ uat kekalau muli Lampung jamati daya
2: oh lagunya lah yo nutuk kakak gaul lah
0: oke
2: si hane kakak lau lau mone hane saya ya agak salam salam pai jama datu atin ya jama abang Edo ni mone jama abang Topan aja jama abang Pendi di Oku Selatan salam akun salam kemahian sia jama abang Darson mone sudah jabasan api kabah ni kalau mudah mudahan sehat sehat lah biar sia yo kak yo jama abang Rapido ni mone saya di makam pahlawan ya mudah mudahan sehat sia jama abang Irin saya di Gunung Batu juga ya mudah-mudahan sehat walafiat jema kakak Nabila ni mana si diweluni di sana jema sepuluh lewat mana Cibi jema Bang Nur pun si Pulau Besi di sana ya mudah-mudahan sehat walafiat sia
0: iya
2: jema jomblo ni mana jema Abang Ham-Ham ni jema apabila ni Ibu Batin Rohayati ni saya di Natar di sana selama angkon selam kemuakim ucapannya mudah-mudahan sehat walafiat nak satu api pun
0: iyo amin
2: segala hajat togo segala apa ketok sampai apa yo
0: iyo
2: iyo gue kakak ne iya ki mulang hati-hati
0: iya
2: yo lampu merah dan diterobos kak
0: iyulah tangkap polisi benar
2: ucapannya salam manis tak akan habis salam sayang tak akan hilang gue kakak ini terima kasih yo lagu ini nutupkan kamu pokoknya unyi-unyi lau sih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Zaini ya. Haduh kukuan kayak mone ngene informasi mone sai nguatkan informasi seno minak muakiyo bahwa Miho ya Haji Senji kan fans Tumbai yo. Haduh beninihan haduh sakalah minak muaki berkecimpung jama RRI jadi tentunya Ham ngerasa kehilangan lah ya, kehilangan sosok beliau. Saya biasa bercanda dan ya termasuk Amalia nih walaupun memang baru gitu ya mengenal beliau, suka bercanda gitu kan ya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada Edo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadulah kadu diangkat nih kusa. Kepa sih?
3: Tahu ala sedikit nih kulikat.
0: Bocor.
3: Tapi pun.
0: Iya pun. Alhamdulillah sehat nih kok kepa sehat kuda.
3: Makin semangat nih jenah lah semikup datang dikit mau kedekat lah kayak ada dik
0: adoy adoy adoy
3: alhamdulillah sehat
0: alhamdulillah
3: pasti informasinya benar ya ayah Haji Usewa
0: iyo hane Bang Zaini mone hane Topan
3: ya, semoga lah semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Allah tinggalin tabah-tabahan hati.
0: Amin.
3: Amin. Lagune wa.
0: Lagune di DJ uat muli Lampung kadusina uat kekalau jama tidaya.
3: Pokoknya sih akan wo ni kok lepung ya wo ya.
0: Oh.
3: Jadi
0: Halo.
3: Pasina ni mak jodoh wo di dalam lepung. Apa tidak
0: wo. Oh. Ya kadu. Kadu jalannya Allah.
3: Betul. Hmm. Tapi alhamdulillah.
0: Saya terbaik kanca Allah yuk kan.
3: Hmm. Jadi piye wae cara cek nyebut ilmu bakhi yo padahal niat ni sia kalau lah dia melepung kena do.
0: Iyo kan Allah kan sebaik-baiknya perencana ya kan. Jadi apa yang kita rencanakan belum tentu terbaik buat kita gitu. Kalau sana kata Allah inilah yang terbaik gitu. Walaupun memang kadangan kitanya suka ngerasa enggak suka gitu kan.
3: Betul aja dah. Makanya yang senang ya jangan pun diperompat ya. Alhamdulillah pencerahannya tenang hati
0: ke asik. Kenal, tanya mamah ya, tanya mama dede.
3: Yang deh, tanya warinde, tanya mama dede. Apa
0: ini? Ya, yang lebih yang paham kan mama dede, ya kan. Ya, kita semua kan belajar.
3: Betul. Terima kasih ya, wo. Jadi kok Pak Malepung ya, pelepang pun janji lah yo.
0: Iyo, niku kapan hagami dija niku mah pilih-pilih enji, pilih-pilih hani.
3: Yo pagi wo pas pas jadwalnya cuti sininya cuti nguli ne mak pas di bisane
0: itu bukan lagi nikusa
3: lagi nikusa aja cuma siapa wa cuma pade
0: api sih. Jadi api lagumu
3: apa
0: oh, muli Lampung lho. Muli Lampung payu
3: inulah muli Lampung deh. Hane tian taho ni kidang ni sikop ni wo temut ku doma wat iwo yo.
0: Sikop lah. Wo to
3: bahasa ne tian gawo wo.
0: Sikop lah.
3: Tapi kena ucapan ni gawo keduh yo wo yo.
0: Sikop.
3: Oh taho ni tapi sikop memang wat sini wo.
0: Sikop lah yang pasti. Haduh lah sikop.
3: Batoannya melepung mi hoga kena yo yo.
0: Kan setiap daerah kan punya ciri khas yo kan.
3: Betul. Ciri khasnya wo aja lemah lembut,
0: tenang. Amin masyaallah Allahumma barik.
3: Amin ya Allah. Kada salamnya ke suci negara yo.
0: Iyo.
3: Semoga selalu sehat, wo.
0: Amin.
3: Wo ini sekeluarga sehat-sehat,
0: amin.
3: Amin. Spesialnya makai nenek gawo.
0: Oke, siap-siap.
3: Terima kasih, wo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Edo yang juga sudah telepon ya di WhatsApp Prompat di 08117209885. Ada siapa lagi tulalit-tulalit dari tadi gitu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun, api kabar bang jomblo saya mak jomblo lagi.
4: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Apa cuaca nih kak?
0: Cuaca kan ini sinji panas.
4: Sedang buka terus pak kani dia kak panas kak. Jadi nak. Jadi saya nak ucapan ni cuma tadi kak nak ucapan ni bang Hafiz bang Zaini tadi kak yo. Saya nak ucapkan ucapan ni bang Zaini bang diucap. Buat tambahan ni kak Siti kak yo.
0: Iyo.
4: Bang diucap nak kak yo asli ni fan senior kak. Bang yang ni menghargai menghormati junior kak. Semua tu kak lima bang diucap kak. Jadi macam di sama kata ketika junior senior ni. Ini seperti ini wanjin kak.
0: Dirangkul yo.
4: Guys, hormati senior senior nih. Jadi kan kita kehilangan wanjin kak. Aduh nengok kak lagunya tika.
0: Lagunya ada Muli Lampung kekalau jama tidaya.
4: Sama kok kak yo.
0: Api?
4: Sama.
0: Muli Lampung.
4: Ya udah kak. Salam kak yo. Bang Jaini Dina, Bang Edo, Nemone, Bang Madila, selamat pagi, pakai seun ini kak yo.
0: Iya.
4: Aduh, sama Dina, aduh di wakil punya nama Bang Jaini.
0: Iya.
4: Kak Nes, semangat juga kak. Terima kasih waktu Nes. Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum, Kadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo. Saya Wat di Kota Agung ya, kadu gabung Moni di acara Nemu Nyimah ya. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, pikabak Bang. Anja siapa Nji?
5: Anja di kalian.
0: Siapa?
5: Yo. Salam semuanya ni kawas aku. Kalau sehat ini. Yo, anja sebagai anja di Bandar Lampung. Kalian dah semoga. Lampung Tengah, Lampung Barat, semuanya ni kaya. Jadi aku nunggu di bawah.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Entop yo di Kalianda. Terima kasih Munir kado gabung di 255112. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Senen?
6: Sehat.
0: Sehat, semangat.
6: Iya.
0: Iya. Bang Senen lagi nangis lagu nesa apa?
6: Ini kultur ketika ya jemaah Jose kalian ya.
0: Iyo Bang Senen jama-jama.
6: Bunda Samba, Bunda Rosi Kebaya, jaga sehat, Mama Fira jalan kembali, Bunda Samba, nanti mau dia bersuara tu siwa alim, kirim kesaran pendek ke selatan, nanti mau keluar itu. Jangan saja baca, jangan saja ini. Mama Kuki, Asyong Kuburu yang beda selok ada.
0: Lagunya apa Bang?
6: Tidak ya kawa.
0: Tidak ya kawa. Payuk kita.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya, sudah telepon juga di 255112. Mina Muaki, kam rehatan payu, kam tandengis kopai lagu-lagune saya kadu dipilih anjamin nak muahi sunyi ni ya. Jadi tetap nangis kon perempat FM Suara Budaya Lampung.

0: man pa ni komedi. Baca kay huyun-huyun ka lagi tanaman jagung mo di kebon. Mausah ni ko ngukus ko niya. Hado haman tani ko. Tak kunduk notok.
1: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Iya, minat muakin dari kanca sunyini di papun jenganan kuti ya. Amalia pagu nerima telepon anja minat muaki di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985 ya. Dan Amalia pagu ngancai minat muaki di acara Nemu Nyimah tuh gak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi minat muaki saya haga kirim-kirim salam ya, haga request lagu daco minat muaki yuk. Pagun Amalia ngebuka telepon nih togok pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya minak muaki di Dawakani Sinji cuaca nih cerah ya. Jadi mudah-mudahan begitu juga dengan suasana hati minak muaki juga secerah cuaca hari ini ataupun juga matahari hari ini gitu ya. minak muaki ki kadu mangidok lagi saya haga kukuan yuk kadu minak muaki Amalia tutup ya telepon saya haga kukuan di 0721255112 dan sekaligus juga Amalia pamit anja nemu nyimah kidang Amalia pagun ngancai minak muaki anja pukul 11 togok pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat FM Suara Budaya Lampung.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
2: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
1: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
2: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
1: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
2: Nah, gitu dong, Mbak.
3: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 11.

Mina Muaki, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak gencar melakukan pemeriksaan lapak penjualan hewan kurban guna memberikan jaminan kesehatan dan higienis untuk Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Disnakes Wan Kabupaten Lebak mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan ternak untuk memberikan keamanan kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 2026 sehingga semua ternak seperti domba, kambing, sapi, dan kerbau ini layak dikonsumsi oleh manusia. Petugas melakukan penyisiran ke setiap penjualan hewan kurban. Ternak dari luar daerah harus dilengkapi dokumen kesehatan yang dikeluarkan pemerintah daerah bersangkutan. Dalam pemeriksaan kesehatan hewan ternak di lapak penjualan, jika hasilnya sehat maka diberikan tanda kalung dan jika sakit dilakukan isolasi untuk penyembuhan. Sedangkan ternak dari luar daerah jika tidak dilengkapi dokumen maka ditolak untuk melindungi peternakan di daerah Lebak untuk agar terbebas dari berbagai penyakit. Selain pemeriksaan kesehatan hewan ternak juga dilakukan pemberian obat vitamin hewan di lapak penjualan. Pemeriksaan kesehatan hewan ternak gencar dilakukan mulai tanggal 10 sampai 26 Mei 2026. Beranjak menit informasi Saibari, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyebut pagelaran wayang kulit pedalangan Gegesik atau Saptawara menjadi ruang regenerasi dalang sekaligus upaya menjaga keberlangsungan seni tradisional di daerah tersebut. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon mengatakan kegiatan budaya yang digelar di alun-alun Kecamatan Gegesik hingga 14 Mei 2026 itu punya peran penting dalam mempertahankan eksistensi seni pedalangan khas Cirebon. Penyelenggaraan Saptawara yang kini memasuki tahun ke-33 menunjukkan kuatnya komitmen masyarakat di Kecamatan Gegesik dalam menjaga tradisi budaya daerah. Tidak banyak kecamatan di Kabupaten Cirebon yang mampu mempertahankan pagelaran seni tradisional hingga puluhan tahun. Ia menilai keberadaan pergelaran tersebut penting karena memberikan ruang bagi dalang muda untuk tampil sekaligus belajar dari para dalang senior. Selain itu, Kecamatan Gegesik selama ini dikenal sebagai salah satu pusat seni dan budaya pewayangan di Kabupaten Cirebon. Demikian wakca jam 11, muloh putung gadi wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Iya, terima kasih Minak Muahi Panggunung Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Amalia Pagun ngajak Minak Muahi kali sinji dengan lagu-lagu pop daerah Lampung togok pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam helauni dawahani rangka informasi dan juga informasi ringan Minak Muahi ya, menemani suasana dawah Minak Muahi di sepanjang dawahani sinji kani Senin tanggal 11 Mei 2020.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: na. Sabunok ni hagami di papay, babayhin no na yun. At siya sen ni nami di kiri, kinang yabelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh. Ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Baju kumet.
2: Beli api lah, weh.
1: Siapa yang sogen jajak ku hinji zaman iku?
2: Api hinji, ya?
1: Kan yang kena bikin jajak beres. Ngalu hinji. Ini benda-benda semak pernah aku lihat, anji lah.
2: Oh, unik ni hando, ya. Alah, anji, sa. Jimat mo, jimat ngakun mo, anji, sa. Alah, anji, ku kaya, anji, kan?
1: Lewat. Anji, kan tenghalu ku tian kan jajak bukah lemban Tuhan.
2: Serius, kaya lah, sih?
1: Nyak ku beresan, ngalu hinji. Injuk, injuk, injuk, injuk.
2: Inji saku cagar budaya, Inji sas.
1: Iya tak?
2: Cagar budaya, jadi jual mahal tu sih.
1: Cocok cio.
2: Jual di online kau sih, Inji sas. Inji lutukan gue sih.
1: Tapi mune, Inji kendengnya. Inji ngahalu.
2: Jadi kucak enak sih, ngahalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali ni kau sih.
1: Iya tak?
2: Allah sekali nyak ni kau telur kali sih.
1: Nyak kami sabar kau.
2: Hah?
1: Nyak kami sabar.
2: Nyak lutukan ya sih. Nyak kebahagiaan mune sih.
1: Kau
2: lapor kau ni kau sih.
1: Oh, mulai ni kau sih.
2: Ngehalun ini ku mah ngebagi ke ngejual aku lapor kodo niku sih Inji sa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan
1: tak mit lapor ku mit mit memang apa mit lapor
3: kok. Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
4: FM Suara Budaya Lampung. Prompat FM Suara Budaya Lampung masih Amalia temani Minak Muahi di Helauni Dawakani ya. Dan Minak Muahi di antara deretan bus yang memadati Balai Kartini Jakarta, kehadiran Asri Tapis di ajang Persit Bisa 2 ini menghadirkan cerita tentang budaya, ketekunan dan juga kebanggaan terhadap warisan Lampung nih. Jadi enggak cuma sekedar memamerkan produk fashion, partisipasi Asri Tapis dalam pameran tersebut menjadi langkah nyata ya untuk memperkenalkan kain tapis sebagai identitas budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan tren modern. Nah, Minak Muahi, Asri Tapis membawa koleksi sulam tangan benang emas khas Lampung yang tentunya mendapat perhatian oleh para pengunjung ya. Setiap helai kain yang dipamerkan ini enggak cuman hasil karya tapi juga simbol perjalanan panjang para perajin lokal yang terus menjaga tradisi turun temurun. Nah, Minak Muahi, keberhasilan selama pameran juga disebut sebagai hasil kerjasama para perajin lokal yang selama ini menjaga kualitas sulaman benang emas dengan keterampilan dan juga kesabaran tinggi. Nah, keikutsertaan dalam Persit Bisa 2 dinilai membawa dampak yang lebih besar dibanding sekedar penjualan produk. Nah, Asri Tapis melihat pameran tersebut sebagai ruang memperkuat identitas budaya daerah di tingkat nasional. Wah, keren nih Minak Muahi, jadi memanfaatkan momen ya untuk lebih mengenalkan kembali wastra Lampung khususnya di tingkat nasional. Nah, Minak Muahi, koleksi tapis yang dipadukan dengan sentuhan desain modern ini juga mendapat apresiasi positif dari pengunjung. Dan hal itu menunjukkan bahwa kain tradisional ini tetap mampu tampil elegan dan mengikuti perkembangan dunia fashion. Jadi tapis itu nggak cuma sekedar kain gitu ya, tapi cerita tentang kesabaran, kebanggaan, dan juga identitas yang ditenun dengan hati gitu. Nah, kedepannya pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi desain tanpa meninggalkan nilai tradisional. Dan selain itu mereka juga ingin memperluas kolaborasi dengan perajin lokal ya demi menjaga regenerasi keterampilan sulam tangan khas Lampung. Kemudian langkah lain yang tengah disiapkan adalah memperkuat kehadiran digital supaya produk tapis juga semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas termasuk pasar internasional.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu

0: itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Tahu nggak PHBS itu apa?
3: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
4: Nggak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Pernah gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

Pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Ayam ati kat sedap-sedap menu di jajah. Ada wat pekasem, wat pindang, wat munai cubi. Ayah aku cuba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedap ni.
1: Hihus tak lagi kuah cubik na susi. Bangik ni hanya ku mengandi dengan bangik keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Api munih mula hak katong dija lah. Api pepe sengaja mu katong menija.
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Na masalah hutang medis. Samun cak nambil kahawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai kata mana ni ku katong. Jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua ni nak bayar hutang dia maniku.
1: Tanggung jawab ni ku sa. Tanggung jawab ni nak ku katong. Segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat kok nganek sebangik munih. Ya karena munihnya bayar hutang dia maniku. Ya api salahnya ku nganek kok nganek tenang.
1: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kacu tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijadi menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Nihane mak yang ngutang.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Amalia Minak Muahi di Helau Nida Wakani ya. Tentunya sih Kam ngancai Minak Muahi di suasana santai Minak Muahi di Dawakani Sinji Hani Selasa yu di tanggal 12 Hani Senin maksudnya Hani Senin tanggal 11 Mei 2026 Minak Muahi ya. Dan ya Minak Muahi tentunya harus tetap semangat Minak Muahi di siang hari ini, walaupun memang di luaran sana cuacanya memang panas gitu ya. Jadi harus tetap semangat gitu Minak Muahi, apalagi saat ini kan lagi istirahat ya, makan siang untuk beberapa orang gitu ya, barangkali yang sedang di kantoran gitu, ataupun juga yang barangkali saat ini tengah dalam perjalanan menuju tempat beraktivitas, ataupun juga ingin pengen keluar aja gitu karena suntuk gitu kan di rumah gitu ya ya gak apa-apa juga gitu ya. Kalau seandainya memang menikmati hari libur dan bosan gitu kan, di rumah aja boleh gitu ya, keluar-keluar di rumah mumpung lagi gak hujan gitu. Tapi kalau seandainya cuacanya berubah, nah itu harus disiapkan segala kelengkapannya, misalnya jas hujannya, terus jaketnya, payungnya gitu ya Minak Muahi, jangan sampai nanti kehujanan atau kebasahan gitu ya, nanti kesehatannya juga terganggu kalau seandainya kita kebasahan atau kehujanan gitu. Dan tentunya Minak Muahi di siang hari ini Amalia masih akan terus menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, masih dalam Helauni Dawahani.

0: 14 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iya, Yesa. Kiri kanan lubang unyin. Mengedok silau kepa lewat mobil ko gojin.
2: Iyo. Makasa ko sa kasakala yang dinyaji mulus ni Han. Makajiga mati kilaman lubang kepapakang ni kebau. Ngubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia ni sa goji. Nyepo untung tenggalan memek ko alam.
2: Uli api mo ni mula dunikut nyala-nyala ko manusia mo ne.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo mo neh yo, anja dah ngebane. Uli ni kayu di tuwak-tuwak tan siya lah. Mulai yalabung sampai lubang-lubang gugo keji. Mulai ni tanom medih, kaya nakamot gugo keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la, hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadam ni lamban na kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, kang layani si Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kang dija sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori, tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
2: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
1: Iya toh, maksud Dedek gak ngerti Mama Siki.
2: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare, dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
1: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
2: Hai, Mama sama udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya, Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
3: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

Ya, minat mungkin dekan casa unyini di papun jenganan kuti. Tetap setia jama propa FM. Uli sekebok lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kham haga bergabung mit pro 4 RRI Jakarta. Guai nutuki acara siaran budaya Nusantara berjaringan. Ya, jadi pastikan minat mungkin tetap nengiskon pro 4 FM suara budaya Lampung.

0: Cerita jam 13.
1: Abang Po, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah yang dicanangkan Pemprov Jakarta. Ia mendukung gerakan pengelolaan dan juga pengolahan di Jakarta untuk menjaga Jakarta kian nyaman. Deklarasi gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Jakarta bertajuk Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah di Pedestrian Plaza Festival Jakarta Jalan Rasuna Said Setiabudi pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan gerakan pilah sampah menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, kawasan gedung BAT atau British American Tobacco di kota Cirebon dipadati warga pada hari Minggu kemarin. Warga berkumpul untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Nilangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah Cirebon. Sepanjang perjalanan, kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengatakan Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh disono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Dingin ya, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Ditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Di mana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya, pantun katanya. Ya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun. Cakep. Dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu, Bang Jo. Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syap, itu bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Apa mic-nya Bapak? Gimana? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan
1: Pak. Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Udah
2: jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya bisa dihubungin sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet nih?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
4: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
4: apa? Dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: sudah miliar ya Pak ya?
4: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Ke dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Ya. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya apa lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah, orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Kita juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Iya, iya. Itu ya. Saut menyaut begitu ya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
2: Iya.
4: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya kreatif, sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan,
2: spontan ya.
4: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun, jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa ya,
4: sekarang Pak. Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Jadi tidak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Itu dilombakan atau memang udah rutin Pak?
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya. Gitu.
2: Ya, makanya ada pantun sindiran ya, Pak ya.
4: Dengan ada gembira, dengan ada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan. Walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya, Pak ya.
4: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu betul, ya, Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya, Pak ya, rutin. Ya, dari sejak tahun berapa itu, Pak? Udah melibatkan anak-anak muda. Ini.
4: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus menerus ya. Baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Bagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi-kompetisi ya, lomba
4: pantun ini.
2: Iya.
4: Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini, Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
4: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Pantun berkedang.
4: Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai.
2: Ya,
4: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
4: Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Mantap.
4: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastra lisannya di situ Pak ya.
4: Otomatis sastra lisan.
2: Tapi di apa warnai ya, variasi gitu ya dengan tarian.
4: Supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Tidak monoton. Baik. Ya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
4: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
4: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di dulu lembaga penjaminan mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
4: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
4: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya pantun?
2: Pantunnya plus dengan propertinya.
4: Propertinya juga ya.
2: Baik.
4: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
2: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya Pak ya.
4: Oh iya.
2: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
4: Oh iya.
2: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang contohnya Pak ya.
4: Tundang sari. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
2: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
4: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
2: senang dengan seni.
4: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
2: Iya, betul.
4: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
2: Ucapan-ucapan ya, gitu Pak ya.
4: Itu juga membantu sekali ya.
2: Baik. Silakan Bu Abang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
1: Boleh ya Kak ya.
2: Nusantara. Boleh.
1: Nanti buat Abang Po, pendengar perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
2: kan jenis pantun banyak ya.
1: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, Tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya, AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
4: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa. Ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
2: Terbantu.
4: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu mungkin dia cari anu ya, cari
2: cipta sendiri,
4: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih. Ya memang AI merupakan satu apa namanya, satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau enggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin AI. Ada pantunin AI ya.
2: Tapi beda rasanya ya, Pak.
4: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
1: Oke.
2: Kalau Bang Jo apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak gak?
1: Enggak? Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih enggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan ya, sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
2: Sehari-hari. Jadi kayak
1: ada nilai gitu. Tadi pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya untuk berinteraksi dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan dong, ya. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Asam Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang bisa kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara. Pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sudah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Abipun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, maksudnya pantun nih.
1: Lanjut, gak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahiril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak, tanya apa Jakarta Edo Bang Jo, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kan berpantun itu Pak. Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah yang ke dalam itu aja, satu aja ini ada pantun sih.
2: Iya katanya nggak ada pantun, boleh boleh. Ayo ikan hiu ikan cucut yuk lanjut. Wow. Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga.
1: Bisa.
2: Kreatif gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Edo, langsung jawab ya.
1: Iya bisa.
2: Iya iya. Ini kurikulumnya ada kalau memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas. Kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak diuji ininya Pak ya.
4: Bagus ya
2: untuk melatih
1: kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu kan mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum.
5: Oh, Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak. Halo, Kakak Putri.
1: Fitri.
5: Iya. Masih kedengaran suara Cik Guru ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Yang baik hati. Dengan suara sebenarnya Bapak siapa yang lagi ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam.
5: Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan
5: ya,
1: Cegu langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih apa namanya adat itu kan ada, pasti ada Melayu itu kan penting tuh

0: belah-belah. Orang Melayu adat dijunjung. Bersendicara dan kita pula duduk darulah wane di si kue gentar. Itu pantun saya.
1: Artinya?
0: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buah lera di belah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung. Bersendicara dan kita pula darulah wane si kue gentar. Nah artinya apa tuh? Oke,
2: terima kasih banyak Cikgu
0: Petri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih Cikgu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria, kalau Cikgu Ria itu aslinya katanya Medan.
2: Medan. Medan juga ada Melayu ya Pak ya?
3: Oh iya, ya Melayu Medan.
2: Iya.
3: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya ya. Iya, mungkin kita
3: Iya. Fungsi pantun di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
3: Lalu di dalam
2: cairkan suasana.
3: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai kebudayaan ya. Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersingkan syarat-syarat bersingkan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir-menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin lah baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Pantun gombal namanya, Pak.
3: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: yang takut berpantun ya Pak ya.
3: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu.
2: Oh,
3: itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu mengetukkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Oke, siap. Ya, sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perempat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak FND dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak AI dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya. Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Silakan.
2: Oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
3: Iya, jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya.

0: Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya, walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya, tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
1: ada orang gitu.
0: Ya piawai mengekspresikan pantun tanpa harus tidak. Ya memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak, ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya, yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan ya, orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. Empat kata itu biasanya terdiri dari 8-12 suku kata ya kan. Betul. Lalu ada korespondensi, akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi, misalnya ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
1: nyambung
0: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada para tetua kita dulu ya.
1: Punya. Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
0: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini, misalnya. Ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
1: sehat
0: juga ya.
1: Baik. Bang Jo, boleh kita terima dari Pontian?
2: Boleh, silakan.
1: Kak Fitri. Para Budaya Nusantara. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bopi.
1: Iya.
3: Apa?
1: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengah.
1: Oh iya, bersih kotor pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun enggak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh enggak,
1: Bu Fit? Boleh. Langsung ke profesor kita, Pak Haidar Effendi.
3: Haidar Effendi. Selamat siang, Pak Effendi.
0: Selamat siang.
1: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
0: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Parit Keladi.
1: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
1: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Heru Effendi.
1: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
1: Baik. Ya, cukup, makasih banyak. Iya,
2: terima kasih, sami-sami, Bang Edo.
1: Waalaikumsalam, Bang Wardi.
2: Nah itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
1: Spontan ya. Oh, ini sih cuma ngecek ya.
2: Oh, tinggal
0: ini sih ngetes pembicaraan gitu.
2: Tinggal uhui
1: berdiri ya. Ini challenge.
0: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus menerus, tak berhenti ya, dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
1: Lawan bicara, Pak ya.
0: Lawan bicara, ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya, sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya, ya bunga, apa kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
1: lingkungan,
0: ya lingkungan ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
1: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
0: Kiasan juga itu.
2: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
1: Boleh, silakan.
2: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya. Halo, Pro 4, Assalamualaikum.
1: Halo,
2: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
1: Ya, boleh ya. Baik, Bapak Bang, silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu yang mau bergabung atau mau berpantun dia bersama kita di sini. Boleh ya.
2: Ada
1: Pak Heri Effendi berkaitan dengan pantun tadi. Belum tampaknya ya Bang Jo.
2: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, ini Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Oke. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo, Prompa, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
4: Iya. Ikan teri, ikan belama.
1: Aduh sedap.
4: Harus mengalir, sirnalah embun. Nak menyapa, Kak Fitri di RRI Pontianak bersama Bapak Khairil membahas pantun.
2: Silakan Teh Dinda.
0: Boleh.
2: Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
1: Langsung.
4: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Bapak, Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil ya.
0: Amin.
4: Karena kita sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Khairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Teh Dinda di Bogor.
1: Teh Dinda, baik.
0: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya. Dan di berbagai tempat, komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam
2: ya, non-stop ya. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
0: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu bahkan 5 negara ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia. Juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa mahasiswinya di sana. Mereka ikut juga berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan, kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak, kita hadirkan Pak Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah dia setuju, lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
2: Mantap ya.
1: Iya, Bang Man main di atas atap, mantap.
2: Siap, mungkin udah langsung boleh closing statement ya, Pak Effendi, satu menit ya, karena waktu juga.
1: Nih. Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak Pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
0: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia, itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan. Dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah, tidak hilang dimakan zaman.
1: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
0: Ya alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
1: Pak kan juga memakai Pak ya dalam kantoran begitu ya Pak ya.
0: Banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
1: Baik, itu dia Bang Jon. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaukan pantun dalam kesempatan.
2: Terima kasih Pak Effendi. Semua parah di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
1: Iya,
2: terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promo FM Seorang Budaya Nusantara.
1: Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pade. Selesai
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampai jumpa. Pemirsa Renet dan juga pendengar Pro 4, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Renet. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi.

0: jam 14.
1: Abang PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan sebagai pemenang kategori perusahaan BUMD Key Element of Marketing untuk sektor industri jasa infrastruktur pada ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Pakwin mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan Jakpro dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI menilai Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Muhammad mengatakan potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Menurutnya, Kepulauan Riau dapat menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

FM Suara Budaya Lampung, kembali bersama Amalia di Helauni Dawakani untuk edisi Kani Sinji ya, Kani Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan jenom minak muaki kadu jejama kam nutuki siaran budaya Nusantara berjaringan ya, minak muaki di siang hari ini Amalia hadir dalam Helauni Dawakani togo pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung.

0: Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggegas, ini agak kencengan

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

dua bunga bangkai Rafflesia arnoldi yang mekar bersamaan di kawasan hutan Palupuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan bunga bangkai tersebut mekar pada hari ketiga dan hari ketujuh, ya, menak muaki. Pegiat wisata Palupuh, Joni Hartono, ini mengatakan jarak antar kedua bunga langka ini kira-kira 50 meter dan keberadaannya pun menjadi daya tarik tersendiri nih, khususnya bagi wisatawan mancanegara dari sejumlah negara, diantaranya dari Belanda dan juga Perancis, Minak Muak ya. Jadi ada sekitar 40 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke dua bunga Rafflesia arnoldi tersebut. Nah, ada beberapa bunga raksasa yang dilindungi seperti bunga Rafflesia ini akan mekar beberapa waktu mendatang. Sementara itu, Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat mengatakan bahwa ada banyak bunga Rafflesia, bunga Rhizanthes, dan bunga bangkai di wilayah tersebut. Dan bunga Rafflesia hampir setiap tahun mekar sempurna ya di lokasi ini. Dan sebagai informasi, ada juga cagar alam Batang Palupuh di Kecamatan Palupuh yang menjadi kawasan konservasi bunga langka, utamanya Rafflesia arnoldi. Nah, salah satu bunga terbesar di dunia ini pertama kali ditemukan pada tahun 1930. Wah, nih Minak Muak ya. Jadi akan ada dua bunga bangkai raksasa dan itu bunga bangkai raksasanya ini langka gitu ya dan akan mekar di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional.

0: kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mat? Mat?
2: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
1: Ya, tolong dulu Mak ini, Nak.
2: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
1: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
2: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
1: Untuk bikin kue, kita, Nak.
2: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
1: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue skubal.
2: Males, Mak.
1: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
2: Ya.
1: Udah sana.
3: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

Polisi di Helauni Dawakhani Minak Muwaki, Gubernur Jawa Barat menyebut kirab budaya mahkota Binokasih Napak Tilas Pajajaran yang digelar di Kota Cirebon ini menjadi upaya menghubungkan sejarah masa lalu dengan pembangunan masa depan. Nah, menurutnya masyarakat tidak bisa hanya berbicara tentang masa depan tanpa memahami sejarah dan juga filosofi budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Sejarah tentunya menjadi bagian yang sangat penting, Minak Muwaki, ya, dalam membangun karakter bangsa dan juga menghadapi tantangan zaman. Jadi kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, bukan kegiatan historical, tapi kegiatan masa depan. Provinsi Jawa Barat ini punya kekayaan budaya yang masih terlihat melalui keberadaan keraton, tradisi masyarakat, hingga peninggalan sejarah Pajajaran. Mahkota Binokasih dan sejumlah situs sejarah menjadi bukti bahwa Pajajaran ini merupakan bagian dari fakta sejarah yang masih hidup hingga sekarang gitu ya. Dan Pajajaran itu ada dan tidak akan pernah pudar dimakan oleh zaman. Nah, Cirebon menjadi daerah yang mampu memadukan nilai agama, budaya, dan sejarah secara harmonis. Kehidupan masyarakat di Cirebon mencerminkan keterbukaan budaya yang diwariskan oleh para wali dan keraton sejak masa lampau. Berbagai

Warisan budaya dan tradisi keagamaan di Cirebon masih bertahan hingga sekarang, seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan tradisi azan pitu. Jadi Cirebon itu sesungguhnya adalah mini pluralisme Indonesia. Jadi kalau dalam bahasanya para pakar, Cirebon itu mengajarkan tentang Islam inklusif ya. Dan ke depan ia telah menyiapkan rencana penataan kawasan budaya di sekitar Keraton Cirebon supaya lebih bersih, tertata, dan punya daya tarik wisata sejarah.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa benar Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Assalamualaikum. Si, tulungnya Pak Wisi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam, kuku, men. Api, men. Aca hingga munjokan, no, men. Api kuwai makita.
2: Aduh, si, tulungnya Pak Wisi, ya Allah, si. Niku wak kerjaan mo, si, makai ko, si, ya Allah, si. Nyaga upahan lah, si, jaman niku, si, mapi-api. Aduh.
1: Muni, senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
2: Allah si, dilamban ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cibokinya mak upahan si. Allah si, dah cokot si.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
2: Ya api niku kerjaan api si. Mak api ku kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
1: Ano kupi si kam di daka. Tebekuh. Mak ko ngedok do si ngunduh ni. Naki niku haga ngunduh di mak api. Acak ni ku tenno sosok bang ku haji lah. Injak malahat ni hanu kek mu tenno yo.
2: Injilah si.

0: akibat ni. Yu payu kita kisah ni kaga upahan. Sang mau bah mak anak kupi ku tabahku di dakak mau dok dosi mutil. Naniku dah si mutil ni kini ku kuawa. Kuawa mana ku nanya dakak?
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi. Niku ngentas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ku cuma pagi ku minjak pagi dan lupa sarapan pagi lampan ku mak kelepayan cakap dakak sa.
2: Ya Allah, kenapa oneh medina tanoyo demi memenuhi kebutuhan rumah tangga ini dipukuk naya kepak upahan mutil kupi.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Bina muahi dari kanca, sonyenin di Papuan janganan kuti. Selesai sudah tugasnya Amalia ngancai bina muahi di sepanjang dawahani sinji. Dan terima kasih tetap setia nengiskon perempat FM di walu-walu 0,5 MHz. Karena uat nona karisma saya ngancai bina muahi. Anjak pukul 15, togo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Amalia Kimuni, kerabat kerja saya bertugas di dawahani sinji. Pamit undur diri. Kilumahab kiwata kancap cawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Mina Muaki, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terus mempromosikan wisata kuliner daerah itu karena dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah, salah satunya di sentra ikan bakar Pantai Blimbing Sari. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani menyampaikan kuliner khas seperti di Pantai Blimbing Sari itu menjadi kekuatan wisata Banyuwangi. Salah satu pusat kuliner laut di Pantai Blimbing Sari ini layak untuk dicoba oleh wisatawan adalah ikan bakar asap yang khas. Ini merupakan salah satu daya tarik wisata Banyuwangi karena rasanya khas dengan bumbu tradisional dan ikannya segar langsung dari nelayan. Pedagang ikan asap legendaris di kawasan itu mengaku telah berjualan sejak tahun 1977 dan selama itu pula ia mempertahankan cita rasa khas dengan menjual berbagai jenis ikan seperti ekor merah, banyar, selengseng, hingga kerapu. Ia memastikan proses memasak menjadi rahasia utama kelezatan ikan asap dan ikan bakar khas di wisata Pantai Blimbing Sari. Selain cita rasanya yang khas, harga ikan bakar di Pantai Blimbing Sari juga tergolong terjangkau. Beranjak mit informasi Saibahi, BPBD Kabupaten Garut, Jawa Barat siap mengaktifkan tim reaksi cepat untuk penanganan dampak kemarau seperti kebakaran lahan dan hutan, lahan kekeringan, dan memasok kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut mengatakan setelah masa siaga darurat bencana hidrometeorologi selesai pada 30 April 2026, selanjutnya siap siaga menghadapi potensi bencana kekeringan dampak musim kemarau. Namun saat ini awal Mei masih seringkali turun hujan sehingga belum ada laporan dari masyarakat terkait dampak musim kemarau. Meski belum ada laporan, pihaknya tetap melakukan pemantauan dan memetakan daerah yang berdasarkan kejadian kemarau sebelumnya lebih awal dilanda kekeringan. Jajarannya tidak hanya mengatasi daerah yang dilanda kekeringan, tetapi juga memantau lahan dan hutan yang sering kali terjadi kebakaran saat musim kemarau. BPBD Garut berkolaborasi dengan instansi lainnya, terutama lembaga yang berwenang mengelola kehutanan untuk melakukan antisipasi dan penanganan kebakaran lahan hutan. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, Suara Budaya Lampung.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minumualkin dari Kanca Sunyi ini di Papun Jenganan Kuti. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Dan sore hari ini kembali bersama saya Nona Karisma yang juga akan menemani kebersamaan kita sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan Minumualkin.

0: Untuk Anda Mina Muaki yang sore hari ini mungkin juga lagi santai-santai aja, atau juga buat Mina Muaki di hari Senin, karena di hari Senin tuh banyak banget hal yang juga harus dikerjakan ya. Mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya, masih ditunggu ya di 255-112-nya ataupun di WhatsApp-nya sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nak Nona, tadi
0: pun. Ya pun, gimana kabarnya Mbak Jaro?
1: Alhamdulillah sehat, mana kembali.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini hujan nggak di Bandar Lampung, Nona.
0: Di Bandar Lampung tadi sih untuk kawasan Gatot Subroto sempat hujan ya Mbak, tapi sekarang ini udah nggak hujan lagi nih, udah cerah lagi gitu.
1: Nah, Nona, mau ngucapin sesuatu ya, tadi pagi udah di acaranya Julita sama Amelia kali ini, Nona ya.
0: Iya.
1: Innalillahi wa innalillahi rojiun, telah meninggal dunia Haji Usi di Kalianda. Semoga amal dan kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin, amin. Iya, sebelumnya juga tadi sudah diberitakan juga Mbak Jaro ya sama teman-teman yang pagi dan juga siang gitu ya. Dan dia juga sempat kehilangan juga ya Mbak Jaro ya, karena beliau ini salah satu pendengar yang juga aktif gitu ya di banyak acara di Perompat. Semoga juga almarhum ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga semoga mungkin keluarganya yang saat ini juga lagi dengerin ya, diberi ketabahan ya Mbak Jarwo ya.
1: Enggak apa-apa kan, ya penyiar yang kan belum medi, belum layan, nanti saya ucapin juga enggak apa-apa ya.
0: Siap, enggak apa-apa.
1: Ya sama teman, sama anak Nona, sama Medi, sama Leon gitu, lomba itu. Karena dari 2006 dia itu fan senior kita itu.
0: Benar.
1: 2006 jadi 20 tahun dia.
0: Benar.
1: Semua senior kita.
0: Benar. Oke deh. Lagunya yang mau diputar Mbak Jarwo ada Ini Zaman Uang dari Abi Mesti, terus ada Duo Anggrek Mas Buloh, sama Bekas Pacar dari Imam S. Arifin.
1: Ini Zaman Uang aja, Nak Nona.
0: Ini Zaman Uang, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat semua kru-kru Bandar Lampung, karyawannya sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat Topan Bapak Sampan di Kota Karang, ada juga Nai di Waikandi, ada Edo bersama Nenek Serati di Sukarami 2, ada Wok juga sama Udo, ada Eni di Kemiling, di Waikanannya diwakilin sama orang ganteng aja Nona ya.
0: Oke, siap.
1: Ya udah, Nona jaga kesehatan ya.
0: Siap, Mbak.
1: Kalau pulang hati-hati ya Nona ya.
0: Siap, oke.
1: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Mbah Jarwo ya, terima kasih untuk informasinya yang mungkin tadi pagi atau siang buat pendengar semua yang mungkin belum dengar ya kabar duka itu. Semoga juga di sore hari ini sudah tersampaikan kembali oleh informasi dari Mbah Jarwo. Kali ini di belakang Mbah Jarwo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, iya, ada Bang Senen. Gimana kabarnya Bang Senen?
2: Sehat
0: ya, Alhamdulillah. Bang Senen, di hari Senin ya. Oke deh. Bang Senen, kita punya kenapa Bang?
2: Saya
0: Iya. Ya, semoga kita doain bersama-sama ya Bang Senen ya. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala ya, karena Bang Husain Haji Husain juga orangnya juga ramah ya, baik juga ke semua penyiar dan juga ke mungkin ke pendengar yang lainnya juga ya. Oke deh. Bang Senen, kita punya lagu Bang. Ada Ini Zaman Uang dari Abim Ngesti, ada Emas Buloh dari Duo Anggrek, sama Bekas Pacar dari Imam S. Arifin.
2: Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar, boleh. Mau kirim salam buat siapa Bang Senen?
2: Bekas Surabaya. Bekas Pacar selalu. Bundan sama Lampung Timur, Lulia Pacuara, Bayalip. waktu selatan mungkin juga Pasang Raja Bangka, Pasir Panjang, Pasir Jani, Mamah Bongke, Ketu Aceh, dan melihat Pak Melihat Kanan, Pak Wakanan, Mawai Wakanan, Di Pak Wakanan, Agak Belum, Pendek, Pak D, Akiman, Pak D,
0: Terima kasih. Oke, siap.
2: Jaga kesehatan ya.
0: Siap, Bang Senen.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Senen ini masih merasa kehilangan ya Bang Senen ya. Dan kembali di belakang Bang Senen. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Si ganteng, apa kabar?
3: Sehat.
0: Sehat dong. Gimana di Wai Kanan?
3: Masih cantik?
0: Enggak.
3: Kok
0: bisa lu? Iya kan udah banyak yang muda-muda yang cantik-cantik. Kita ngalah aja ya.
3: Pinter juga dirimu berkesan.
0: Udah banyak yang cakep-cakep di sini gitu kan. Kita kita mah udah lah mundur aja ya.
3: Tapi masih kalah sama dirimu. Heran saya.
0: Ah masa sih yang ganteng ini. Wai Kanan gimana sore hari ini?
3: Panas.
0: Oh panas ya. Cerah banget kayaknya ya. Dari suaranya juga kelihatan nih ya.
3: Cerah wajahku lah.
0: Iya dong, orang ganteng mah beda emang ya. Dari suaranya juga gitu kan.
3: Aku boleh gak?
0: Boleh, apa tuh?
3: Rana Rani ya.
0: Rana Rani yang mana tuh?
3: Itu hanya lagu loh. Benci.
0: Hah?
3: Benci.
0: Benci.
3: Iya.
0: Ih, kenapa sih? Kamu benci sama aku?
3: Enggak lah.
0: Oh.
3: Apa enggak punya semuanya datang. Itu kayak gitu, itu hanya lirik.
0: Ada lirik ya. Aja, boleh. Siap deh. Nah. Mau kirim salam buat siapa nih?
3: Untuk Pak Jarwo ya, terima kasih Pak ya. Selamat beristirahat dan jangan lupa juga untuk tahun sama sahabat-sahabatnya. Selamat sore. Ada Om Ramli yang ada di Banjir sama ya, selamat sore. Dan salam super tugas biasanya buat dirimu aja.
0: Buat aku aja. Oke.
3: Diputar aja ya.
0: Siap dong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru banget ya yang ganteng di sana. Di belakang Bang Abdullah. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, silakan masuk. Ada siapa ini?
4: Ada Kang.
0: Kang siapa? Kang Mamat.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya Kang Mamat?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama banget Kang Mamat nggak ikutan. Kemana aja sih Kang?
4: Matau terus, cuma susah memastikannya.
0: Keduluan sama yang lain ya. Oke deh, gak apa-apa deh. Yang penting Kang Mamat sehat aja udah seneng deh. Oke deh, Kang Mamat kita punya lagu Ini Zaman Uang dari Abi Mengesti. Ada Emas Buloh dari Dua Anggrek sama Bekas Pacar dari Imam S. Arifin.
4: Dari Imam S. Arifin.
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih Kang?
4: Ada ucapan dulu. Bentar ya.
0: Iya, silakan.
4: Mengucapkan berduka cita meninggalnya Ayah Buce. Mudah-mudahan amal baiknya dan yang ditinggalkan diberi ketabahan.
0: Amin.
4: Salamnya buat semua aja tuh dari
0: aja.
4: Kecuali di mana pun.
0: A sampai Z semuanya udah lengkap ya.
4: Salam keluarga selalu. Buat aku selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Keluarga. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun di WhatsApp ada siapakah ini, ada Zaini Tansia. Benar enggak ya di sana ya? Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, benarkah ini nama? Iya pun, silakan masuk. Ini benar enggak nih Pak namanya? Aku takut salah sebut soalnya di save-nya di benar ya. Oke deh. Di mana kalau boleh tahu nih Pak?
5: Di apa namanya? Sumber Agung.
0: Oh, Sumber Agung. Oh, di Kemiling. Iya, suasananya sejuk terus di sana ya.
5: Iya.
0: Iya, oke deh.
5: Kecuali apalagi kalau hujan basah bukan sejuk lagi.
0: Semuanya juga gitu kayaknya ya.
5: Kalau lagi panas kering.
0: Oh gitu. Iya, kalau lagi panas kering, kalau hujan basah benar. Oke deh. Di sore hari ini Bang, kita punya lagu ada Ini Zaman Uang dari Abim Ngesti, terus ada Mas Buloh dari Duo Anggrek sama Bekas Pacar dari Imam S. Arifin.
5: Ya, nomor 2 itu aja ya.
0: Nomor 2 aja, boleh ya. Mengirim salam buat siapa nih?
5: Oh, salam-salamnya sama Datu Ati, jadi Tugu Duren, sama keluarga saja. Sama Bang Edo Nasi di Sukarame 2. Juga salam ke keluarga. Terus Bang Pendi ya di Oku, salam kekeluargaan juga. Ada Bang Topan juga di apa namanya, Pulau Pasara. Nah, rambut keluargaan juga. Ada Bang Darson di Raja Basa, salam kekeluargaan. Sama Bang Rapido di apa namanya, Makam Pahlawan ya. Salam kekeluargaan juga. Sama Abang Irin yang ada di Bubung Batu, salam kekeluargaan saja. Sama ada kakak Nabilanya di Wailuni juga, salam kekeluargaan. Ada Cibi juga salam kekeluargaan. Abang Nurdin juga di apa namanya, Pulau Sebesi. Abang Jomblonya, Abang Ham-Hamnya. Sama ada juga Ibu Batin Rohayati, sama Bunda Samba, sama semua-muanya ya. Salam kekeluargaan saja. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, tak kurang satu api apapun.
0: Amin.
5: Amin, amin. Harapannya segala sesuatu, harapannya apa namanya, semua keinginan tercapai, kemauan juga terkabulkan. Dan buat kakaknya, kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
5: Dan lampu merah jangan diterobos.
0: Enggak boleh ya.
5: Enggak boleh. Ucapannya salam sayang tak akan hilang, selama manis tak akan habis.
0: Cakep deh.
5: Ya. Buat kakaknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita rehatan dulu ya, untuk dengerin lagu dari miliki Abim Ngesti, Ini Zaman Uang.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah. Pengalaman ketika saya harus

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Minum Walk dimanapun Minum Walk berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di sore hari ini, Minum Walk, seorang warga lanjut usia bernama Jumadi 75 tahun ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan tenggelam akibat perahu yang ditumpanginya terbalik di perairan Sungai Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Dan korban ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 10 Mei 2026 dini hari setelah dilakukan pencarian intensif di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Jumat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama dua rekannya menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu. Namun di tengah perjalanan cuaca buruk disertai angin kencang menyebabkan perahu terbalik dan seluruh penumpang tercebur ke dalam sungai. Dua korban lainnya berhasil menyelamatkan diri, sementara Jumadi hilang terbawa arus. Dan juga Minum Walk, informasi kejadian kemudian dilaporkan warga kepada personel Polairut Dentet Ladas dan diteruskan ke Pos SAR Tulang Bawang serta Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung. Informasi selanjutnya Minum Walk, di sore hari ini Polres Mesuji menggelar pertemuan mitigasi bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat pasca pembakaran pondok pesantren Nurul Jadid di Desa Tanjung Mas Jaya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kapolres Mesuji AKB P. Muhammad Firdaus mengatakan seluruh persoalan saat ini telah ditangani aparat kepolisian, dan polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Demikian Minum Walk Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id, dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Tiza bakal sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet.
0: Nyebrang yang benar, Cu.
1: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
1: Buset. Nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
0: Sini, sini, nenek. Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
2: Nyebrang, ya zebrang.
3: Kenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

0: Dari miliknya Rana Rani Bina Mungaki dengan benci udah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya sore hari ini. Gimana kabarnya untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung bersama kami melalui frekuensi di 88,5-nya, atau juga buat Anda Bina Mungaki yang sore hari ini juga lagi denger ya melalui RRI Digital. Kembali hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dangdut. Dan juga langsung aja kita angkat dulu telepon dari WhatsApp-nya ya Bina Mungaki ya. Di sore hari ini ada siapakah di sana? Ada Topan kalau nggak salah ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nonaria Karisma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Topan bener ya?
1: Iya bener Kak Nona.
0: Bener. Oke deh, Topan sehat nggak nih?
1: Sehat, alhamdulillah. Ini masih gerimis-gerimis kecil-kecil, cuti-cuti gerimis.
0: Cuti-cuti ya. Oke deh, gimana nih Topan? Sore hari ini udah siap dangdutan ya?
1: Udah siap. Sebelum memilih lagu, saya juga pengen mengucapkan bela sungkawa buat almarhum Pak Haji Use. Semoga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenangan aku banyak juga karena aku udah sering video call ke Anona. Dia almarhum sering bercanda, "Topan, kenapa rambutnya merah?" katanya. Merah-merah terus sampai saya jawab, "Saya sering ganti-ganti warna rambut, Pak Haji, tapi tidak pernah ganti-ganti pasangan," ketawa.
0: Banyak kenangannya sebenarnya ya.
1: Jadi ya. Ya enggak apa-apa, yang penting kita saling mendoakan aja yang terbaik, dan doa-doalah yang bakal nyampe untuk mendoakan almarhum Pak Haji Use ya, Kak Nonaria ya.
0: Benar-benar ya. Semoga juga kenangan-kenangan indah itu juga selalu melekat di kita semua ya. Tentunya ya, dan semoga juga balik lagi kembali lagi buat keluarga yang mungkin juga lebih dekat ya topannya, mungkin bisa diringankan juga ya kesedihannya, juga mungkin bisa diganti dengan kebahagiaan ya topan ya. Oke deh topan, kita punya lagu yang mau diputar di sore hari ini. Ada lagu dari miliknya Fauzi BM dengan Kecewa, terus ada Kamu Hoak dari Boyen sama Tatitut dari Ayu Ting Ting.
1: Waduh, yang hoak-hoak itu kayak mana lah, coba ini sekedar lagu aja ya Kanona ya.
0: Oke deh, nah, siap deh.
1: Ini kan sering ada di berita-berita gitu, ada pasalnya, kayak mana sih lagunya gitu.
0: Boleh, mungkin ada salam buat siapa nih Topan?
1: Salam nih pertama-tama Jama'na yo di Waikandis bersama Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Terus juga Jama' Bang Raden Caka di Kalianda, Jama' Ayah Usup Suwa Muni di Kalianda, Jama' Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, Jama' Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Jama' Mbak Eni Muni di Kemiling, Jama' Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Jama Bang Taufik Hidayat di Metro, Jama Kang Maman di Palang Besi, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Jama Bang Ius Pundut Pidada, Jama Bang Pendi Muni di Oku Selatan, maka ketinggalan Jama Bang Hamham, Bunda dari Misakura Muni di Pering Sewu, Bang Irin di Gunung Batu, Kak Nabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, terus Muni Jama Ibu Roh di Kedamaian, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mak ketinggalan Jama Bunda Rohayati di Lampung Selatan di Natar, Mak ketinggalan Jama Waputri bersama Udone di Wehalim, terus Muni Jama Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarame 2, Iwai Kanan, Jama Bang Abdullah, Jama Bang Jeka, Jama Bang Ramli, Jama Mang Darman, Jama Bang Kisinan Munir, terus Muni Jama Mbak Sri, Mbak Eva, Bunda Ilham, Bunda Warkop, terus Muni Jama Mbah Trimo. Pokoknya di Iwai Kanan seunyinya ya Kak Nona.
0: Oke, siap deh.
1: Udah, kalau pulang hati-hati, makasih. Oh, mau nanya sedikit Kak Nona.
0: Apa tuh?
1: Ini kan tanggal 11, nanti malam Tuan Rumah Belajar Sumba siapa Kak Nona semalam?
0: Tuan Rumah Belajar Sumba, nanti aku cek dulu ya. Soalnya udah ketumpuk-tumpuk chatnya. Oke, dan nanti dikabarin ya Topan ya. Siap.
1: Ya, udah. Assalamualaikum Tati Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih untuk Topan ya. Belajar Sumba di nanti malam ya, kalau gak salah tanggal 11 hari ini nih Topan ya. Itu ada Abang Dirman nih dari RRI Jambi. Nanti bisa ikutan ya. Dan kali ini di 255112 nya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Tati
0: Pun. Ya Pun, ada siapa ini? Dengan siapa?
2: Jomblo.
0: Abang Jomblo. Sehat Bang Jomblo? Sehat ya. Alhamdulillah sehat di sini. Gimana tanggamus ya Bang? Sore ini Bang. Kalau di sini hujan, habis hujan nih.
2: Ya tanggamus Mbak. Udah per hari ini panas Mbak.
0: Panas terus malah di sana ya.
2: Per hari ini pokoknya lah. Kemarau paling.
0: Oh gitu. Mungkin lagi ada musim peralihan juga kali ya Bang Jomblo ya. Iya, oke deh. Bang Jomblo, kita punya gimana tuh?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Kecewa dari Fauzi BM, terus ada Kamu Hoax, Hoax ya dari Boyen sama Tati Tut dari Ayu Ting Ting.
2: Boleh pertama aja, Mbak ya.
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya ya buat semua sobat tanpa terkecuali, selamat sore. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, Mbak ya.
0: Amin.
2: Dan lanjut buat Ham-Ham, ada Mama Dilanya, ada Bang Jaini, Bunda Samba, Nabila, ada juga Datuk Atin, Bang Darson, Atin Bolo-Bolo, sama Mbak Epanya ya, mudah-mudahan jodoh ya.
0: Amin.
2: Ada Ain, ada juga Putra Jawanya, Bang Edo juga di Teluk, selamat sore. Salamnya semuanya Mbak ya. Yang di Waikanan dapat terkecuali Mbak.
0: Siap.
2: Buat Mbak Nonanya, makasih waktunya Mbak ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum Tati
0: Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih ada Bang Jomblo yang ada di Tanggamus, yang katanya di Tanggamus malah justru panas terus ya Bang ya. Semoga juga panasnya bisa bawa berkah juga ya buat banyak orang. Kali ini minum lagi, kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tati Pun.
0: Ya Pun, ada siapa kah ini?
3: Ada, ya Kak, kita di Puro.
0: Penguasa Candipuro sudah ya, datang.
3: Enggak digusur-gusur. Digusur.
0: Jangan dong kita. Ya. Kenapa tuh? Habis apa?
3: Mana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
3: Sehat sama Abang ya.
0: Siap deh.
3: Ikutan aja lah ya.
0: Ikutan aja boleh.
3: Ya, makasih doanya Bang Jomblo ya. Bang Jomblo juga mohon cepat dapat jodoh Bang Jomblo ya. Salamin aja ya untuk semuanya, jangan biasa pin salamin ya. Pokoknya salam sehat, salam sekeluargaan semuanya ya. Buat Mbak Nona sama abangnya sehat selalu, sama anaknya ya. Sukses lancar, rezekinya panjang umur.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan tahun kapan Mbak Nona sama abang bisa naik haji ke tanah.
0: Amin ya Allah.
3: Sebesar Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama SPL kanan semuanya selamat lebih ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Pokoknya salam untuk semuanya aja ya.
0: Siap. Oke.
3: Ya sangat spesial.
0: Iya, boleh.
3: Spesial buat Gede Epa ya. Gede Epa Adelia ya, mudah-mudahan selalu sehat sama emak sama keluarga besarnya.
0: Okay.
3: Ucapannya cuma satu aja, I love you.
0: I love you.
3: I love you belak-belakan.
0: Oke, siap.
3: Tutupan pokoknya cinta-cinta aja.
0: Cinta-cinta aja ya, pokoknya ya.
3: I love you belak-belakan aja lewat udara.
0: Oke, siap.
3: Mudah-mudahan jadi kenyataan Mbak Nona ya.
0: Amin.
3: Makasih ya Mbak Nona ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Juga habis muter-muter musik ke kompren.
0: Oh gitu, muter-muter ya, kemana?
3: Ikutan Bang Raya jadi muter operator.
0: Oh gitu, iya deh.
3: Makasih ya Mbak Nona ya.
0: Iya sama-sama Bang.
3: Ya.
0: Siap.
3: Tempat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tati Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, berdering terus WhatsAppnya, kita angkat dulu dari WhatsApp ya. Ada kayak ini di Kemiling. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana Karisma.
0: Halo, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Di sini hujan.
0: Sama, di sini juga baru selesai hujan nih ya. Gimana?
4: Iya, ini satu barusan turun. Tadi pagi juga hujan.
0: Gitu. Iya, di sini tadi sempat reda, terus ini sekarang hujan rintik-rintik lagi nih ya.
4: Iya, sama.
0: Berarti lagunya sama apa, ya. Lagunya ada yang mau diputar, ada Kecewa, Kamu Hoax sama Tati Tut.
4: Yang pertama.
0: Yang pertama aja. Oke, kirim salam buat siapa nih?
4: Salamnya buat semuanya aja, buat anak Karisma, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kak Eni di Kemiling ya, di belakang Kak Eni. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan masuk. Ada siapa Kak Eni?
5: Ada Bang Yogi.
0: Bang Yogi, masih di Lampung Tengah kah kamu, Bang?
5: Masih dong.
0: Masih. Masih betah. Masih betah di Lampung Tengah ya.
5: Iya. Mau pindah kemana ya?
0: Mau kemana nih pindahnya nih? Ke Pahoman kah ke sini, Bang?
5: Ya, kemana aja mau ah.
0: Oke deh. Bang, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya, Bang Yogi ya. Ada Kecewa dari Fauzi BM, ada Kamu Hoax dari miliknya Boyen, sama Tati Tut dari Ayu Ting Ting, Bang.
5: Tati Tut aja
0: boleh.
5: Tati Tut
0: Tati Tayang. Oke, salam buat siapa nih, Bang?
5: Buat Bang Apin, selamat sore. Ada juga Mbak Eni-nya di Kemilingnya juga, selamat sore. Ada Bang Deva-nya di Padang Ratu juga, selamat sore. Ada Pak D. Kasiman-nya di Bandar Lampung. Ada juga Bang Rustam-nya juga, selamat sore. Ada Mbak Ning Setiawati kemana sekarang ya?
0: Iya, udah lama gak ikutan ya. Mungkin lagi sibuk kali ya.
5: Nomornya gak aktif loh dari
0: kemarin.
5: Oh
0: gitu. Oke deh, kita doain aja yang bagus-bagus ya.
5: Iya, semoga sehat selalu.
0: Iya, amin. Kalaupun
5: mendengarkan ya. Iya, sering telepon sih sama aku.
0: Oh gitu, siap ya.
5: Ada juga Bang Tampangnya juga. Ada juga Pak Aminnya di Panjang. Ada Bang Senennya di Sukabumi. Ada juga Sarinya di Natar juga, selamat sore. Ada juga siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih, Bang?
5: Pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja.
5: Iya, buat Kak Nona, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Abang Yogi di mana tuh? Di Lampung Tengah ya. Kita rehatan dulu ya, Bina Mualki ya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana. Kami juga masih akan terus menemani Anda sore hari ini. Masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan Bina Mualki semua ya. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara

0: Wala kaya ng kikihikan no, yo. Padahal kan, kiomok ni, gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyan, kano-kano kaya, makmalanggak-langgak. Hado pa kaya ng muni. Napi, no, yo.
1: Sisi, apa gawin mo lah? Kibal, mak jelas waka mo na si.
0: Udi, no, med. Niyak niya anak ni tangga kam datas, no. Liyak, no, kaya ng kikih. Kan sarus kan yun ako na dulanggak lah gugulan anak ko. At sa iya kate-kate kaya ilo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, makbosan-boson ni ko na. Catatan dosa mo di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba mo ko na yo.
0: Oh, kanya kasagdak na niya kan no si. Wala api nga ba ni mula. Kayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omo ka ni kan kadu. Lumayan lah kadu. Tuha.
1: Halo na si siglak ni stunting sa. Ha? Na lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting noyo
1: enjo nek stunting nane gagal tumbuh model-model ko kenan nang Indonesia.
0: Oh, stunting yo. Terus emang kepala cara nyegane kenyen sana mak kena stunting no med.
1: Haji sih, haji cara cegane.
2: Cara mencegah stunting selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional.
1: Mendengungi rekanca sunyi ini, kali ini kami akan segera bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Budaya Indonesia yang mendunia.
5: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak. Tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
2: Minak Muahi, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawai besi, kopiah ni aguk dibah apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Wah, cadah siwa belas.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Kembali kami hadirkan Walkie pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi malam hari ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan bahwa adanya hilirisasi sektor peternakan dapat membantu pemerintah mencukupi kebutuhan protein masyarakat. Ia juga mengatakan penting juga dilakukan peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dengan mendorong hilirisasi sektor peternakan. Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Lampung memiliki program yakni program Desaku Maju yang memiliki tujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas, pelatihan vokasi, hilirisasi pertanian, serta pembangunan infrastruktur desa. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Margasari, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur pada Jumat kemarin. Wapres Gibran dalam kunjungannya menyerap aspirasi para nelayan dan pembudidaya udang faname di daerah tersebut. Gibran menekankan bahwa keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama swasembada pangan, sangat tergantung pada kolaborasi di lapangan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak segan melaporkan kendala yang menghambat produktivitas mereka. Wapres berjanji akan melengkapi kekurangan infrastruktur secara bertahap. Demikian Minum Walkie Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ferry Nuryadi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Launi Debihani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 11 Mei 2026, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Indonesia. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar nggak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam,

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
5: Bu, bu, itu suara apa, bu?
6: Astagfirullahaladzim, anakku, itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
5: Tapi kita mau kemana, bu?
6: Kita ke balai desa aja, siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
5: Aku takut, bu, aku takut.
6: Jangan takut ya, nak, ada ibu, kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya, kita harus segera meninggalkan rumah kita.
7: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
8: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
9: Nyo upo tabuh, ino upo tarino.
10: Api kupa tabuh ni, hino kupa takini.
8: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

Mila Mori, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti peluncuran buku perdana dan bahan ajar pendidikan anti korupsi secara virtual di ruang Command Center lantai 2 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung. Peluncuran buku tersebut dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budiwanto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus di Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Buku panduan dan bahan ajaran tersebut disusun sebagai upaya memperkuat pendidikan berkarakter dan berbudaya anti korupsi sejak dini melalui jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung bersama perwakilan kabupaten kota menetapkan sebanyak 32 cabang olahraga cabur yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Lampung 2026 di Kota Bandar Lampung. Penetapan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara KONI Lampung, Dispora Lampung, serta Tuan Rumah Porprov 2026. Dari total 32 cabur, sebanyak 29 merupakan cabang olahraga yang masuk kategori kualifikasi Pekan Olahraga Nasional PON. Sementara 3 lainnya merupakan cabang olahraga pilihan Tuan Rumah. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat mengatakan, penetapan cabang olahraga didasarkan pada cabur yang dipertandingkan di PON serta siap, maksud kami, kesiapan kepengurusan di daerah. Menurutnya, cabang olahraga yang dipertandingkan telah diverifikasi dan minimal memiliki kepengurusan aktif di 8 kabupaten kota. Demikian Warca pukul 20. Kita akan berjumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

saya Milam Wari, inaikan casun ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan drama radio dengan judul Legenda Penjaga Gunung Merapi.

0: Abad Tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Ngelipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?
2: Aku mendapatkan lintang Johar di Ngelipura.
1: Apakah lintang Johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?
2: Tidak, Paman.
1: Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai.
2: Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini...
1: Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan.
2: Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?
1: Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu.
2: Kok?
1: Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja.
2: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?
1: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali, yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: Berlama-lama Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
1: Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
0: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa. Coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya kali urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.

Hyang Widi, engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi
1: sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna, karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Mari selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 4 Jambi guna mengikuti belajar Sumba berdendang.
3: Saya pengennya itu lagu daerah lain yang disuka gitu, tapi nggak apa-apa kita ke Bengkulu, tetap di Bengkulu ya.
4: Ah ya betul.
3: Bolehlah salam.
4: Kirim salamnya buat yang dari Jambi dulu ya.
3: Boleh.
4: Jambi, area Dirman. Pendengar setianya banyak ya.
3: Banyak ada dong.
4: Udin, Setiawan, Hamzah Yusuf, Ibu Wati, sama Ika.
3: Yeah.
4: Yang dari pagi itu ada Eli, Ci Eli ya. Sisi. Penyiarnya ada penyiar Palembangnya Jiwan sama Wak Dola. Kemudian yang dari Lampung ada Babang Sampan, Edo, Banjarwo. Penyiarnya adalah Eri, Leonardo, sama Nonaria Karisma. Yang dari Bangka Belitung, wakilkan penyiarnya Ega, Kakita Kamura, atau Rara. Kalau untuk Bengkulu sendiri, Ayah Puput, Iswandi, Muda Edi, dan Mak Dadang. Dan untuk penyiarnya adalah Arpan Rahman sama Bagas.
3: Siap.
4: Kalau untuk Berundur Malam, kebetulan ya kan RRI Jambi setelah belajar Sumba berdendang kan lagu Batak. Acara itu dulu sudah sama lagu Batak.
3: Siap. Siap Bang Riko.
4: Lagunya ditunggu ya.
3: Ditunggu. Siap.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Riko. Bang Riko yang ada di Kota Bengkulu, di Kota Media. Tapi tadi pada nanya ya, jadi enggak nih? Ya jadilah, masa kagak. Pengennya itu temanya lagu daerah lain yang disuka. Nah, kalau bisa ya daerah, maksudnya daerah selain daerah asal. Di belakang Bang Riko, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, orang lokal nih.
5: Orang lokal.
3: Gimana kabar Bundo?

0: Tapi Bunda saya nggak bisa hadir, saya nggak ada kontak beliau.
1: Iya, Bundanya gempor ini sampai rumah jam 7 malam.
0: Nggak apa-apa kan sambil hujan-hujanan.
1: Iya, memang kalau hujan beneran baju kering
0: banget. Enak tuh langsung nyanyi ya, Memori Daun Pisang.
1: Iya, di atas
0: motor
1: gempor, pantat.
0: Yang penting sehat selalu, Bun. Kalau bisa kita temanya itu lagu yang berasal dari daerah lain selain dari Jambi gitu, kayak dari Bengkulu, Lampung, Palembang.
1: Boleh, dari Lampung aja deh.
0: Boleh, yang mana?
1: Ini sih, kalau saya minta lagu apa ya, lupa.
0: Apa judulnya?
1: Tahu juga.
0: Ayo.
1: Udah lupa kalau judul lagunya.
0: Lalalalalala, lupa.
1: Kata Lampung apa sih?
0: Apa coba? Lagu Lampung toh? Lagu Lampung kayaknya banyak, ada Lamban Papan, terus ada juga Kumbang Hati.
1: Yang bosan itu sebut tadi.
0: Lamban Papan.
1: Bukan yang nomor 2 siapa Kumbang?
0: Kumbang Hati.
1: Kumbang Hati.
0: Bolehlah salam.
1: Salam buatnya Babang Riku di Bengkulu.
0: Oh, kenal toh? Nah. Kenal lah, usah kagak.

0: Saya cuma tahu nama-namanya aja sih.
1: Iya. Bagus. Oh, nggak pernah ini ya, nggak pernah apa namanya tuh tahu bentuknya, bentuk apa namanya?
0: Bentuknya.
1: Oh, tidak tahu raut wajah gitu.
0: Enggak lah, kalau sama tempat tahu karena kita kan sering PC tuh.
1: Oh, iya, beliau sangat akses ya.
0: Iya, dia saya sendiri, kalau yang lain sih kurang.
1: Iya. Ada lagi yang lain?
0: Terus buatnya yang dari Pak Sisi, terus yang dari Jambi, ada Ikan Nyong, Ibu Yani Loba Bandung.
1: Nyong enggak tuh?
0: Hamzah Yusuf. Wah, Udin selalu di mana-mana.
1: Iya, beliau udah internasional kayaknya.
0: Iya, kemana muka melanglang buana dia. Iya,
1: Kayaknya lupa pulang ya.
0: Masa dia?
1: Bunda bungkusin aja ya, Bun.
0: Bunda juga sampai
1: terkulit. Ya wis lah. Ditunggu ya.
0: Sampai kulitnya di rumah.
1: Ya udah enggak apa-apa, saya udah dikulitin kok.
0: Ya enggak apa-apa lah ya.
1: Iya, ditunggu ya, Bun.
0: Iya, juga semuanya lah ya.
1: Siap, Bun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bunda. Terima kasih yang ada di seputaran Cempaka Putih ini masih ke lokal kayaknya nih. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Hamzah, gimana kabar?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Di sana tadi nggak hujan ya?
2: Ada gerimis.
1: Jadilah, Bang.
2: Yadilah, menyerang bunga layu
1: sebelum
2: berkembang.
1: Lah, belum kembang lagi. Masih nguncup kayak gini. Ya. Pak, lagu kalau bisa selain dari Jambi lah, Bang. Kan temanya lagu daerah lain yang disuka. Kira-kira yang mana selain
2: lagu dari Jambi? Dari Palembang.
1: Yang mana tuh?
2: Lagu Palembang, apa ya Saman.
1: Apa tuh judulnya?
2: Ya Saman,
1: aduh cantik ya Saman, bukan yang itu ya?
2: Iya.
1: Bukan.
2: Salam dulu pertama kali.
1: Astagfirullah.
2: Yang dari Bengkulu ya tadi ada.

0: Tembulung-bulung, kemudian ke Tumbuhan, ada Pak Julia, ada juga Kakek Tambura, penyiarnya ada
1: banyak,
0: Rara, ada juga Rima, kemudian ke Palembang ada Cik Sarah, ada Cik Susi, ada Cik Taujan, ada Cik Akbar, ada Cik Eli, ada
1: Cik Gaya,
0: ada Cik Gaya punya,
1: iya.
0: Kemudian ada Putra Banten, kalau di Jambi tadi ada
1: banyak.
0: Wis lho. Gunawati ada. Ayah
1: mana?
0: Wak Udin.
1: Iya.
0: Ada dari CS, ada Istri Cianti juga. Selamat malam untuk yang semua lah tanpa terkecuali. Di acara belajar tumbuh berendang seluruh di dan acara seluruh 5 stasiun RRI.
1: Siap.
0: Palembang, Bengkulu, Lampung, Pengalihat, dan Jambi. Untuknya Bang Dirman, selamat malam. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Hamzah Yusuf yang ada di seputaran Cempaka Putih. Palmerah, nah jadi Cempaka Putih ya kan. Dari Jambi kita nanti jalan-jalan ke yang udah siap-siap di ujung sana. Ini Bang siapa ya? Babang Tamban. Babang Tamban. Nah, Babang Tamban mau ikutan toh. Jadi Babang Tampan nelponnya itu ke nomor biasa, jangan ke WA Bang Tampan. Kita itu lagunya teleponnya itu ke nomor biasa biar nanti dapat itu Bang. Soalnya kalau ke nomor WA enggak bisa Bang. Kita lanjut ya. Berendang dulu lah kita. Pokoknya yang mau gabung nanti masih adalah sesi berikutnya.

0: to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut

0: hari ini line telepon 0811-670-7920. Tadi baru mau diangkat Babang Tampan meleset. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam. Iya, siapa di mana nih?
1: Sama Eli Bang di Palembang.
0: Oh, Mbak Eli.
1: Iya.
0: Palembangnya di mananya nih?
1: Di Gandus, Mbak Bang.
0: Di mana?
1: Palembangnya di Gandus.
0: Gandus itu jauh enggak dari Ampera?
1: Oh, lumayan jauh, Bang.
0: Arah kemana itu, ke Ilir lagi?
1: Iya, arah ke Ilir.
0: Ke Ilir Sungai Musi. Salam kenal Mbak Eli.
1: Salam kenal Bali. Hey. Ini sama Bang siapa?
0: Bang Dirman.
1: Oh, Bang Firman.
0: Bukan. Saya tuh nama jalan loh, Mbak E. Sudirman, bukan Bang Firman. Firman itu yang kehilangan loh, sejujurnya.
1: Banyak tuh di Palembang juga ada Sudirman.
0: Iya, nama jalan, nama tempat makan, ya kan? Tapi lagu daerah lain, Mbak E, kita berbicara lagu daerah lain yang disuka, boleh nih, soalnya nanti saya putarkan walaupun di ujung udah nih waktunya.
1: Lagu daerah lain, Mbak. Oh, lagu daerah selain Palembang maksudnya?
0: Iya, betul.
1: Oh, gitu ya. Lagu daerah ini aja, Lampung aja.
0: Ya, mana itu?
1: Ini apa ya? Harta Mak Diusung Mati.
0: Apa?
1: Harta Mak Diusung Mati.
0: Harta Mak
1: Diusung Mati.
0: Mak di
1: Usung Mati.
0: Usung Mati. Apa emang artinya?
1: Ya, harta enggak dibawa mati, Bang.
0: Oh, itu harta Mak Diusung Mati. Oh, Mak tuh enggak dibawa mati gitu ya.
1: Itu bahasa lampe.
0: Oh, Mak kata kami, Mak. Oi, Mak.
1: Kalau Mak ibu ya
0: enggak? Iya. Aduh, nambah lagi kosakata. Hah, kenapa?
1: Iya, Mak, minta duit, Mak.
0: Nah, yonian lah pula teh. Boleh. Boleh lah salam dikit nih karena waktu makin mepet.
1: Salam untuk penyiar kami, penyiar RRI Palembang, ada Cek Nisa, ada Cek Gaya. Selamat malam, salam kangen, salam sayang.
0: Adalah Cek Gaya.
1: Ada lagi bertugas di studio.
0: Iya, siap.
1: Buat yang di Lampung, Babang Tampan, buat kawan semuanya di sana ya. Terus di Bengkulu ada Bang Riko dan kawan-kawan. Jambi ada Wak Udin, ada Bang Siawan, Bang Andayo, kawan-kawan pokoknya.
0: Siap.
1: Di Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Ada itu Ibu Wati juga di Jambi ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Pokoknya buat semua pendengar Belajar Sumba dari Jambi. Malam.
0: Siap.
1: Iya, buat Abang Firman.
0: Iya.
1: Oh, kayaknya orang Jawa ya.
0: Enggak, saya orang Jambi.
1: Orang Jambi.
0: Oh,
1: kayaknya tadi kayak Jawa,
0: Bang. Iya, saya bisa poso Jawa, poso asing juga bisa saya, asing di matamu.
1: Asik. Oh, pinter gombal
0: tuh. Ya wes.
1: Abang Sudirman, terima kasih. Oh iya, dari Palembang juga, di Palembang, teman-teman di Palembang.
0: Iya. Siap.
1: Ada Sisi, ada Bang Akbar, Bang Robi.

0: Sehat abang.
1: Alhamdulillah
0: sehat juga Bang Dul. Bang Abdullah, kita boleh temanya nih lagu yang selain Jambi Bang, lagu yang disuka.
1: Lagi apa? Lagi Palembang Pempelenjer kan enggak?
0: Pempelenjer. Ya mentang-mentang kemarin disuguhin pempek ya.
1: Iya,
0: kok mentek kok. Bisa, Pempek Lenjer boleh salam dikit, Bang.
1: Salamnya ke sama Mbak Lili tadi ya. Untuk juga tadi Wak Uci, buat apa lagi ya, ada yang kenal Mendawati. Nah, Pak Habib Uci, buatnya apa, Jalan Bapak. Semuanya lah.
0: Yo, waktu habis Bang.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Dul ya, karena di seputaran Ibrahim masih di putar Jambi. Bolehlah di belakang entuk lagi, walaupun nanti agak habis waktu kita. Selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak. Siapa di mana?
2: Sama Sisi di Palembang.
0: Mbak Sisi, Sisi kanan atau Sisi kiri?
2: Yang mana
0: aja
2: boleh lah.
0: Ah, kamu di depan aku aja. Kita ngomong berdua ya kan? Iya.
2: Aku maunya di belakang.
0: Ada yang dengar sedunia. Tapi Mbak Sisi, Palembang di mananya?
2: Kenapa?
0: Palembang di mananya itu?
2: Saya di seberang Ulu.
0: Seberang Ulu. Berarti yang mengarah ke Ulu ya?
2: Ya, arah
0: ke
2: Ulu, nyebrang jembatan
0: Ampera. Oh, jauh dari Mbak Eli tadi rupanya.
2: Aduh, aku jadi bingung dengerin suara aku di telepon sama di radio. Terus makin dua radionya.
0: Radionya kalau bisa agak oper ke tetangga. Iya. Pak,
2: tapi merdu juga suara saya di sana.
0: Merdu, bukan main. Enggak ada yang puji, ya udah diri sendiri aja ya.
2: Itu merusak dunia.
0: Merusak dunia. Bisa. Ngomong-ngomong nih Mbak Sisi, kalau lagunya enggak komputer enggak apa-apa toh?
2: Enggak apa-apa, yang penting sudah dengerin suara abang yang ganteng.
0: Alah, emang tahu ganteng dari mana? Saya nama genteng, bukan ganteng.
2: Nanti kalau aku bilang abang yang cantik gimana?
0: Enggak. Bilang aja yang kayak manis gitu, cute, saya terima kok.
2: Abangnya manis. Emang gula.
0: Aduh. Walalah salam dikit karena udah di ujung kebersamaan kita nih.
2: Mau habis juga waktunya ya.
0: Iya benar.
2: Soalnya fotokopian Mbak Eli tadi aja ya.
0: Enggak
2: apa-apa, udah semuanya aja berbagi.
0: Wes, heeh.
2: Kalau masih sempat angkat telepon enggak?
0: Enggak, kayaknya enggak ada lagi, takut tak.
2: Oh, aku terakhir ya.
0: Insyaallah.
2: Berarti aku jadi yang terakhir untukmu.
0: Iya, masuk. Boleh. Ada lagi?
2: Enggak ada itu aja. Tapi iya. Aku rindu katamu.
0: Iya, ajar terus.
2: Minta nomor WA di belakang ya.
0: Oh, boleh. Sama ini, sama Bunda Wati.
2: Oh, boleh ya?
0: Boleh.
2: Aku minta nomornya abang, mungkin nomornya Bunda Wati.
0: Enggak, Bunda Wati ada enggak kontaknya? Kalau ada, tanya sama beliau, ada nomor saya di beliau gitu.
2: Oh gitu ya, ya boleh lah, nanti saya tanyakan.
0: Boleh, aman itu. Bisa diatur. Ya udah, ditunggu ya lagunya. Ya.
2: Spesialnya buat teman-teman yang ada di Palembang ini. Salam kompak-kompak aja. Makasih ya, Bang.
0: Iya, sama-sama.
2: Waalaikumsalam,
0: terima kasih Mbak Sisi. Sisinya itu pakai she atau shin. Ya, itulah pokoknya. Waudin, aduh, bolehlah saya kasih kesempatan lah ya, ngomong sedikit. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya udah mampir aja enggak apa-apa toh.
3: Ya enggak apa-apa aja, Mbak Sata baru turun siapa?
0: Itu Mbak Sisi.
3: Mbak Sisi salam kenal ya, Waudi.
0: Alah, bohong, padahal dari kemarin-kemarin udah kenal. Udahlah.
3: Iko enggak malah dadang juga.
0: Sudahlah, jangan engkau berkilah Kakanda.
3: Di lampu memang tambang bajar wo.
0: Iya, Babang kok. Wah.
3: Ya.
0: Kasihan Bambang Tampan udah ndak dari
3: ya, ini di aja lah, Bambang Tampan. Oh,
0: dari Ono enggak juga.
3: Iya. Idola juga ya.
0: Ya.
3: Yang di Bangka tuh ada Julia juga ya, buat semuanya aja lah ya.
0: Iya.
3: Ya, yang penting Irman semoga.
0: Kenapa?
3: selalu di jalan-jalan.

0: minta nomor WA-nya ya.
1: Iya, iya, iya, iya. Waalaikumsalam, terima kasih. Wahudin jangan pura-pura Mbak Wahudin. Iya, kalau sama Wahudin kalau mau minta kayaknya enggak ada nomor saya. Atau mohon maaf ya, kita waktunya udah di ujung betul. Saya mau ngejar nih lagunya ada dua yang udah diminta, takutnya nanti enggak keputar. Jadi terima kasih. Di lain kesempatan kita bisa berdendang lagi. Sebenarnya walaupun tidak dengan Belajar Sumba berdendang, bisa juga berdendang dengan lagu-lagu lainnya nih. Apalagi malam ini seperti yang dikata tadi, siapa Bang ini ya, Bang, bukan Bang Topan, yang awal tadi siapa, Bang Riko. Nah nanti ada Batak tuh, lagu Sumatera Utara. Jadi mau tetap bergabung bisa, masih tetap di 99,2 MHz. Kita tutup dulu, di lain kesempatan bisa-bisa bersua kembali lewat udara. Bang Tampan, gak bisa telepon ya Bang.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan dua putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeremehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun, yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Malam Iku.
3: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.
4: Ganti-ganti informasi lain kami hadirkan mengenai Mendes minta PAPDESI sukseskan program prioritas Presiden Prabowo. Pemerintah meminta kepada perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau PAPDESI untuk berkontribusi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yantri Susanto mendorong PAPDESI untuk mewujudkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Musyawarah Nasional atau Munas 2 PAPDESI dengan mengusung tema Menyatukan Desa Mengawal Astacita. Mendes Yantri menyebut peran PAPDESI sangat penting karena sebagian besar program prioritas presiden dilaksanakan di daerah hingga desa-desa. Untuk informasi, Mendes minta PAPDESI sukseskan program prioritas presiden Prabowo. Ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Ketika diri mana pun berada yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Kita berdendam dengan lagu Batak untuk malam hari ini atau lagu Sumatera Utara. Sebenarnya bukan Batak aja, pokoknya dari yang perbatasan Aceh itu sampai perbatasan Sumbar. Saya kurang hafal ya nama-nama kabupaten, kota untuk provinsi Sumatera Utara. Nanti saya cari tahu dengan orang asal sana lah. Kayaknya juga gak hafal beliau. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kak.
1: Selamat malam.
0: Malam juga kak. Kakak
1: apa
0: sibuk
1: kabar
0: sih? Hora, alhamdulillah sehat kak.
1: Oh sehat doho.
0: Iya alhamdulillah.
1: Oh lo bila.
0: Oh lo.
1: Maaf artinya.
0: Bisa, bisa.
1: Lagunya dulu.
0: Lagunya apa, Kak?
1: Sapu tangan.
0: Sapu tangan.
1: Penghapus.
0: Penghapus.
1: Iya.
0: Kok panjang kali?
1: Sapu tangan penghapus ilu.
0: Sapu tangan.
1: Penghapus.
0: Penghapus pilu.
1: Iya.
0: Ilu atau pilu?
1: Ilu artinya sapu tangan untuk ngelap anu air mata.
0: Oh, oh.
1: Itu artinya.
0: Gitu ya?
1: Ya iya.
0: Bisa, bisa.
1: Ada enggak?
0: Bukan kali kaleng kakak. Enak kita punya. Memang mantap lah itu. Apa
1: ya, iya.
0: Apa tadi bilang?
1: Sapu tangan penghapus ilu.
0: Oh.
1: Artinya sapu tangan untuk menghapus air mata.
0: Oh, ilu itu air mata.
1: Iya.
0: Beda kali
1: ilu,
0: ya.
1: Ilu.
0: Kata kan jambi itu air mata.
1: Beda dong air.
0: Kakak.
1: Gimana kok? Iya.
0: Kak. Mau ketawa apa? Saya. Kakak sebagai orang Sumatera Utara hafal enggak tuh yang provinsi beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara tuh?
1: Seperti?
0: Iya, kan banyak itu berapa kota kabupaten kabupaten gitu loh.
1: Oh, banyak lah Simalungun.
0: Nah. Ayo apa
1: sudah
0: lagi?
1: Itu ini apa ya?
0: Ah, kan Kakak enggak hafal kan?
1: Tapsel, pokoknya banyak lah. Tarutung. Iya Tarutung. Sudah itu apa? Oh Sibolga. Bermacam-macam lah. Ya.
0: Kok kamu tahu?
1: Iya itu, iya.
0: Ayo berapa jumlahnya? Ayo.
1: Banyak lah. Banyak kali loh.
0: Aduh, ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa.
1: Kenapa?
0: Ya kakak pun ternyata udah nggak hafal dengan daerah sendiri.
1: Gimana lah ya? Udah, tapi tahu,
0: iya,
1: tahu.
0: Udah terminum pun air Sungai Batanghari.
1: Udah minum Danau Toba itu.
0: Danau Toba lagi.
1: Iyalah.
0: Ya udahlah nggak apa-apa kak. Kakak, salam lah kak.
1: Apa?
0: Salam lah.
1: Salam.
0: Iya.
1: Kau kemana nggak pergi kan?
0: Iya nggak bisa kak saya. Ada
1: kemana?
0: Urusan dunia saya.
1: Kemana?
0: Urusan dunia saya.
1: Oh dunia.
0: Dunia.
1: Mau calon juga ya?
0: Ah insya Allah kak.
1: Amin ya Allah.
0: Amin, ya Allah ya Allah ya Allah.
1: Salam ya.
0: Iya kak.
1: Ini penelpon kelima ya?
0: Baru juga perdana kak.
1: Amin ya Allah.
0: Sengaja salam pun.
1: Salam ya. Buat Didi, kita
0: tahu
1: kamu dia.
0: Amin, insya Allah.
1: Pokoknya kau paling terhebat lah.
0: Aduh, sekali kakak.
1: Amin lah.
0: Amin, ya Allah.
1: Mama Rizka, Tasyawati. Oh, Mama Rizka, ada Ayah Rizkanya. Terus Tasyawati ada Kang Emannya. Terus ada, siapa itu? Ijal, Wiwin. Maafin, Bram. Mama Iqbal, nggak tahu siapa ya Mama Iqbal.
0: Iya Mama Iqbal.
1: Terus itu siapa itu lagi namanya ya Bunda Akhir. Siapa ya kita bilang ya? Bunda Awal, Ayah Awal, Bunda Teranai, Joker. Pasang-pasangan kan?
0: Iya.
1: Gak payah lah mesti harus ya. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya Naila, Bu Desila. Terus buat itu siapa itu namanya yang dekat Lilin itu?
0: Siapa?
1: Ajeng. Rudi, Arman, abangnya Arman siapa ya?
0: Bang siapa ya?
1: Ayo siapa di?
0: Bang itu lupa saya.
1: Iya kakak juga lupa.
0: Kayaknya sulit kali namanya disebut.
1: Iya.
0: Bang Army.
1: Army Mudung.
0: Ya.
1: Bang Ajum. Terus buatnya Wak Udin, Netno. Oh siapa itu Bedul ya? Bedul ada kan?
0: Ada.
1: Ada. Terus ada siapa lagi ya? Ada Putra. Terus ada Pak Mamat yang Jalang Banjar. Terus ada si siapa lagi? Mbak Nadia, Pak Alimin, Mbak Nadia, Romba Raman, terus Pak Mbak Rahmat, Pak apa ya yang rumahnya sana di kawannya Pak Ahmad tuh lupa ya. Terus ada lagi ibu semuanya lagi panjang kali lagi.
0: Iya udah habis waktu itu.
1: Indra Siregar ya kemana ya? Gak pernah masuk dia.
0: Gak ada memang beliau.
1: Terus Cik Rambi. Terus buatnya itu siapa? Cik Semar. Iya memang ada loh di.
0: Ada kak, ada.
1: Ada kan Cik Semar.
0: Iya.
1: Terus ada ini, siapa itu namanya ya? Kakak lupa loh kalau gak pernah. Dia sering nyenggol kakak, tapi kakak gak pernah di.
0: Gak apa-apa kak, itu kehidupan.
1: Rumahnya di Tanjung Tawa. Simpang Kawat, siapa namanya itu? Pen lama.
0: Iya.
1: Iya, siapa sih Diko? Iya.
0: Banyak kali, Kak.
1: Udah. Di.
0: Iya, Kak.
1: Kok ganteng ya?
0: Aduh, makasih Kak Abi waktu kita, Kak.
1: Makasih dia.
0: Iya, sama-sama, Kak. Waalaikumsalam. Kak Butet lama sendiri ya. Ya Allah, sekalinya ya kan. Ngomborong. Ya wis ra popong. Enggak apa-apa, yang penting penting hati beliau senang. Selamat malam. Halo. Lah putus. Ci Usli, ya Allah Ci, apa hal kau sinyal Ci, carilah Ci. Selamat malam.
2: Selamat juga.
0: Ya Allah.
2: Harus.
0: Yo nu
2: Senggol gula.
0: Kalau kata kau Jambi itu ibu hati nengok.
2: Iya ibu nenek itu senggol. Tak
0: jam nak mana lah kehidupan. Bang Dol.
2: Yo.
0: Bang Dol mau dengar lagu yang mana ini?
2: Ikutan bela, pilih ikutan bela.
0: Boleh, boleh.
2: Yo.
0: Tapi Bang Dol termasuk yang tahu tak nih beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara?
2: Sumatera Utara, radio itu pernah di Binjai.
0: Oh, di Binjai pernah, kota ya?
2: Iya, Binjai.
0: Sekali, dua kali, tiga kali, berapa kali itu memangnya? Siapa tahu kan berkali-kali dari Binjai ke Gunung Sitoli. Terus balik lagi ke kota Medan, mana tahu keliling-keliling ya kan?
2: Keliling-keliling.
0: Salam boleh lah Bang?
2: Salamnya buahnya Kabupaten, Kabupaten, Pengawat. Iyo, kali CS tu cuma kawat ya.
0: Iyo, beliau tu lupa kebanyakan pula tadi tu.
2: Iyo makan, banyakan makan apa dak?
0: Dak beliau tu lagi semangat, karena memang habis makan.
2: Oh, dia makan malam terus ya, makannya
0: subuh. Siap. Ada lagi?
2: Buat Mendawati, buatnya Mak Ajum, buatnya Andi Kentin, Namja Yusuf, Mbak Vero, Ajeng, Mbak Ikar Piranti, buat Anaila, buatnya Uci Ramlan Alimi Namar Batu, Mbak Abang Indra, Nabila, buat semuanya lah, itu Yani juga.
0: Siap.
2: Ya, buatnya Bang Dima, Mbak Tugas, makanya sepaktunya Bang Dima.
0: Sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Dul yang ada di seputaran Ibrahim. Nah, beliau yang tersenggol tadi. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oh, Ci.
3: Malam, Daman. Apa lo kado?
0: Ya Allah, Ci.
3: Kamu di dengar Bang Kelano?
0: Saya.
3: Iya.
0: Saya lagi ngurus kehidupan saya.
3: Kata orang, gua kau pergi haji, lo benar di mana?
0: Belum, Ci. Kalau lo pergi haji, tak mungkin lah suaraku saya sampai siku.
3: Iyo, tidak ada kuru.
0: Tak mula.
3: Enggak po.
0: Enggak juga, Ci. Enggak lah, pokok lagi ngurus kehidupan saya lah. Sehat lah, Ci.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada keringinan di sana?
3: Dingin mang,
0: babana Diki.
3: Iya, tapi hujan lebat dah Diki.
0: Jadi, Diki tu makan dalam biasanya tu.
3: Betul ni lah mang. Awan keluar dukang mang, kalau mana dukang, tidak masuk rumah.
0: Ibu hati, dekat Diki kompo tu Ci.
3: Meletum
0: dah lah, dah hal lah tu. Tapi Cik, kita benar-benar yang lagu ini malam ini lah, Sumatera Utara. Sumatera Utara.
3: Ya, gimana aku tak tahu malam itu
0: mang. Jadi. Ya, bagi lah ada. Tara Gading. Oh, nak pengen nak cewek nian.
3: Iya.
0: Ah, kita lanjutkan.
3: Man banyak lo kawan orang Medan benar. Kalau begitu butek dah lo nyambung.
0: Iya betul nian.
3: Iya. Tadi saya tak butek dah.
0: Iya, udah kakak butek lagi.
3: Nah, kok tadi kawan aku di Kasang tu butek juga nama.
0: Oh, cempat.
3: Tidak
0: ada nama lain.
3: Iya.
0: Kenyat ada lama lain, memang centul lah panggilannya.
3: Oh, panggilannya ber.
0: Iyo, kenyat
3: nama. Kalian tanya kolob.
0: Kolob tu Jambi.
3: Kata tu kolob.
0: Kolob. Saya pun belum hafal tu. Kalau panggilan yang waktu tu pernah diajarkan, kalau panggilan yang masih single, yang cowok itu apa gitu. Nah.
3: Oh, lain ya.
0: Kalau yang sudah menikah tu beda lagi panggilannya.
3: Iya, sama kita Jambi kalau kecil kulo.
0: Iya, gedan dikit. Kalau nak itu. Salam lah tu.
3: Iya, bukan gede, tak bukan orang dah. Tidak ada ambil lah jadi. Wah, dari jalan kedua. Banyak tadi sama teman Gano. Kalau banyak teman kau bagi kami ke buntutnya
0: juga. Itu lah tu enak benar lah tu.
3: Iya.
0: Ini
3: aku kepala
0: aja belum sudah. Udah.
3: Hajar lah kalau ya. Buat ikan cantik. Mungkin
0: masuk
3: aja tuh.
0: Iya.
3: Kalau lama nih. Oh, di luar pulang.
0: Siap.
3: Terima kasih sama waktu ya.
0: Sama-sama, Ci.
3: Ya, mudah kalau sehat lah.
0: Ya,
3: mau. Ya, biasa duduk urun.
0: Aman lah tuh.
3: Iya, kemarin ini siapa dulu? Siapa ganti itu?
0: Awas sebelah. Iya, no.
3: No, saya
0: iya.
3: Komodo aja tahu
0: enggak. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ci. Ah, isu ada pula tuh kali saya nyebut. Lagi lah kok biar penasaran. Kita nenang dulu.

0: Sumatera Utara. Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
2: Kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
2: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
3: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
4: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

0: 89,2 FM Prompat Jambi.
1: Bagaimana Bang Richard? Enak gak?
2: Puas kali Bang. Enak kali pula lagu-lagu itu.
1: Jadi kita teruskan ini Bang.
2: Teruskanlah.
1: Lagu apa lagi lah Bang? Abang minta.
2: Ya lagu-lagu yang bisa berjoget.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
4: Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Selamat malam dan terima kasih ganti-ganti yang tetap setia bersama kami. Untuk ganti-ganti yang mungkin jauh-jauh juga mendengarkan melalui streaming atau melalui aplikasi RRI Digital. Ganti-ganti yang mau bergabung malam hari ini, kita lanjut ke pendengar yang antre menunggu dari tadi di 08 116707 9920. Selamat malam.
1: Horas
0: Abangku, gimana kabar Bang Andi?
1: Ngodong, ketiduran tadi.
0: Ketiduran. Pantasan pantasan tadi belajar Sumba Berdendang kagak ada Abang.
1: Waduh, tadi ya.
0: Iya Bang, sebelajar Sumba.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: La kok iso?
2: Ya kan mobil jemput sana sini.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jaman.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Bahayanya sa kiri kanan lubang unyin. Manghedo silaw kepa lewat mobil ko gojin.
1: Iyo. Pakasakusaka sa kalaya di jadi mulus nihan. Makajigam tikilaman lubang kapapakang nikbaw. Mubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia ni sa goji. Nyepo untung tenggalan mak mekeko alam.
1: Uli api muna mula dunikut nyala-nyala ko manusia mo ne.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo mo ne, iyo. Anja dah ngebah ne. Uli ni kayu dituak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai.

0: kayo. Yakam na naman ang buah-buah nala. Mungkin na nabatang nakambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, ang layan niya si Allah. Ya Allah, lo nyesol niya kang Dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
2: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat, serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.
2: Merupakan tradisi makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu, orang baik bicara baik-baik.
5: Sahabat budaya, pekasam atau pekaso merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pekos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini

seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

Libya Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa,
1: tepo sliro,
2: artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
0: Mengenal pribahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
3: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
2: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: makan yuk.
1: Makan apa? Yuk, di sana. Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ma! Ma, tolong, Ma! Tolong, Ma!
4: Apa? Apa, Lala? Kenapa, Nak? Kenapa? Sini, sini!
3: Lihat itu, Ma! Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma! Kayak angin, gerak-gerak berputar, takut, Ma!
4: Awas, Nak! Awas, awas! Ada benda jatuh! Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
3: Ma,
4: sini,
3: Lala
4: sini.
3: Takut, Ma.
4: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
3: ayo, Ma.
4: Ayo,
3: Ma. Ayo. Ma. Tunggu, sini. Lala, Ma. Sudah Lala
4: ayo, di dalam, Ma. Ayo, dibawa, dibawa, Nak. Ayo. Ayo,
3: tunggu.
5: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: ya gue apply beasiswa luar negeri itu banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin Natria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Wah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak ngeliat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
5: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
4: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: tanda-tanda gan hutang anu mulas ngga di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin sa gede kilo no. Kuku ga piha, gula ga piha, iwa asin ga piha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Ditawa ubi.
1: Iya kan ka dia sa dia hutang sih.
0: Nahino dia la mede, hadu keliat dia la gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemani. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Dalam kan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hati mu gugur kena jemannya.
1: Nya ji musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketukin ni ku buat duit. Mak piapin ku belanja di jaki. Dan kima tuk. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay di suan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai du belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di tanah air. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Apabila cakupan vaksin tertinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi yang dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan, karena memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini juga disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa vaksin COVID-19 halal dan suci.
2: Kok gitu kali sendawamu? Kalah Safika buat. Jadi kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

nak wari inai kancas unyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari inai kancas unyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Mahayu mina muaki indai kanca seunyini dipapun jenganan kuti. Sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara ko siaran sepanjang kani sinji Selasa 12 Mei 2026. Anjak studio sikam saya butugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muah hindai kanca. Seunjini di papun cenganan kuti. Program apa RRI Bandar Lampung Hani Sinji Hani Selasa di tanggal 12 Mei 2026 kembali mengudara minak muahi melalui FM 88,5 MHz di sepanjang pagi. Hani Sinji anjak pukul 5 togo pukul 10. Sikin 2 Amalia ngawali jumpa neham di Mahayu Hani Sinji ya. Dan minak muahi ragom acara kadusikam siapkon. Gue minak muahi tutuknya di sepanjang Mahayu Hani Sinji. Kam awali jama lagu-lagu islami semakung karena kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gue nutuki acara Mutiara Pagi ya. Selepas Mutiara Pagi mololua jama propa FM di 88,5 MHz dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara delom helauni pagi Hani anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat. Dan minak muahi setelah wakca jam siwa minak muahi daco bergabung melalui line telepon ya di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985 dalam acara Nemu Nyima saya berlangsung anjak pukul siwa togo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Minak muahi kebersamaan Neham di pagi Hani Sinji berakhir tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Itulah mata acara saya dapat minak muahi tutuke di sepanjang pagi Hani Sinji anjak pukul 5 togok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Payu kidah minak muahi semakung kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung sambil menghirup udara pagi hari ini walaupun memang di sekitaran Pahoman dan juga sekitarnya ini diguyur hujan ya, walaupun memang hujannya hujan rintik-rintik gitu minak muahi, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat minak muahi yang hendak merealisasikan rencananya di pagi hari ini. Barangkali sudah ada yang bertekad gitu ya untuk olahraga ataupun juga jalan gitu kan, jalan kaki di pagi hari gitu ya sambil menghirup udara pagi yang segar gitu ya. Mudah-mudahan hujan rintik-rintik yang turun di pagi hari ini tidak mematahkan semangat minak muahi untuk terus berolahraga ataupun juga beraktivitas ya. Payu kidah minak muahi kam potoh kopai lagu-lagu islami sambil kita menantikan bergabungnya dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk acara Mutiara Pagi.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ducak kan nih, makcik-makcik. Saya tahu lah nyak awet itu day, awet itu day yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, mak nyaka sekali, nyak, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja di luar apa kuat tahun ha lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihusa
0: please ino ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kamu menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Pagunungan FM, suara budaya Lampung.
1: Terima kasih Minak Muaki, Pagunung Iskon Pro 4 FM di Walu-Walu 0,5 MHz. Lanjut nih, bergabung Mitpro 1 RRI Bandak Lampung. Gue nutuki acara Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan ya pendengar sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pendengar di manapun Anda berada, sebentar lagi umat Islam akan menyambut Hari Raya Idul Adha yang merupakan momen istimewa dan juga identik ya dengan ibadah kurban. Ya, tentunya kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan tetapi juga tentang keikhlasan, kepedulian sosial, pengorbanan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang, kita akan ngobrol tentang kurban bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Alif Makhluf Al-Maduri dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Alif Makhluf Al-Maduri. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, seperti biasa ya dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita akan undang pendengar kita untuk ngobrol, berbincang nih Pak Ustadz tentang kurban pagi hari ini ya Pak Ustadz. Namun mungkin sebelumnya bisa diberikan tausiahnya dulu nih Pak Ustadz tentang kurban, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Seperti biasa, saya selalu mengajak untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan acara yang mulia ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua, dengan berkah acara taklim ini, Mutiara Pagi ini, dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia akhirat, mulia dunia akhirat, kaya dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat, dan dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat kita, rakyat Indonesia ini semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam bahasa Arab itu pakai kiu, kurbanun, kurban. Kurban artinya atau definisi kurban, kullu ma yutaqarrabu ilallah. Kullu ma yutaqarrabu ilallah. Semua, segala sesuatu ya, yang dipersembahkan untuk Allah, itu namanya kurban. Segala sesuatu yang dipergunakan, yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kullu ma yutaqarrabu ilallah, itu kurban. Apa saja itu secara etimologi. Namun secara terminologi, kurban ya nyembeli kambing atau sapi atau unta pada hari raya Idul Adha sampai tanggal 11, 12, 13, 4 apa hari Tasyrik. Itu kurban secara terminologi. Tapi secara etimologi, semua pengorbanan yang dipergunakan, dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut kurban. Kita sholat nih juga kan butuh pengorbanan, memerangi hawa nafsu, memerangi rasa malas. Seperti ngaji juga, itu kan pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban melawan hawa nafsu. Nah, itulah inti atau etimologi daripada kurban. Tujuan kurban adalah satu, mensyukuri nikmat Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah, kita syukuri. Sebagian kita kita persembahkan untuk Allah, persembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban tujuan yang pertama itu mensyukuri. Kita dikasih hidup oleh Allah, kita korbankan hidup kita untuk Allah. Kita dikasih rizki oleh Allah, kita persembahkan sebagian dari rizki, rizki Allah yang diberikan, dititipkan kepada kita ini, kita persembahkan untuk Allah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, tentu mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita lebih dekat kepada Allah, kita korbankan jiwa kita, raga kita, sebagian dari harta kita, kita korbankan untuk Allah, supaya kita dekat dengan Allah. Karena Allah tidak butuh gayamu, Allah tidak butuh hartamu, Allah tidak butuh penampilanmu, Allah tidak butuh tampangmu. Yang Allah butuhkan adalah hatimu. Hatimu yang mau berkorban untuk Allah. Yang ketiga, kurban ini merupakan ujian untuk melihat bukti, ya. Kurban ini adalah bukti, tanda, indikasi bahwa kita tunduk taat kepada Allah. Tandanya kita ini taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, kita berkurban untuk Allah, gitu loh. Tujuan yang keempat, pastilah mensucikan jiwa, mensucikan hati dari rasa pelit. Karena orang ini, manusia ini punya sifat pelit, semua orang punya sifat pelit. Maka untuk membersihkan hati dari sifat pelit ini, maka Allah memerintahkan untuk berkurban. Sebagian saja, enggak semua uangnya dikurbankan, enggak semua kambingnya dikurbankan, sebagian saja. Satu kambing atau satu sapi atau satu unta. Yang kelima, tujuan kurban itu belajar untuk mengutamakan Allah daripada hawa nafsu. Mengutamakan Allah daripada keluarga. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dia korbankan anaknya untuk Allah. Jika untuk Allah, apapun dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Itu tujuan daripada kurban, mengutamakan Allah daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan keluarga. Nah, yang keenam, tujuan kurban adalah mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Bukan hanya Nabi Ibrahim saja, para nabi lah. Orang pertama mengorbankan Qabil Habil. Cuman korban Qabil tidak diterima. Yang diterima itu korbannya Habil. Habil berkorban kambing terbaiknya. Lalu kambing itu diangkat ke surga. Maka waktu Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, maka Allah ganti dengan kambing bekas kurban Habil yang ditaruh di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kurban itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim, jejak para nabi. Semua nabi itu berkorban. Nah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketujuh, kita belajar tujuan kurban itu apa? Itu berbagi bahagia dengan sesama. Kalau senang, jangan senang sendirilah. Kita lahir, kita butuh orang. Kita hidup, butuh orang lain. Kita lahir juga gak lahir sendiri, butuh orang lain. Kita hidup, butuh orang lain. Kalau sendiri, kita masak kaya sendiri. Kalau kita mati juga butuh orang lain. Siapa yang memikulnya kalau bukan orang lain? Nah, maka kurban ini mengajarkan kita untuk selalu belajar untuk selalu berbagi bahagia. Berbagi bahagia dengan sesama, khususnya sesama muslim. Itu tujuan dan hikmah kurban. Lalu hukum kurban itu menurut mayoritas ulama, hukum berkurban itu sunnah, tidak wajib. Sunnah, tidak wajib. Cuman kalau orang kaya enggak berkurban itu ya parah lah gitu, pelit amat gitu. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Orang kalau udah mampu, duitnya banyak, itu rumah punya, keluarga punya, rumah punya, kendaraan punya, hidup cukup, ya wajiblah berkorban menurut mazhab Hanafi gitu. Jadi korban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, itu hukum korban. Ya, Mbak.
0: Siap Pak Ustaz. Lanjut silakan.
1: Lanjut. Nah, bagaimana tekniknya? Teknik kurban itu bisa patungan, bisa diri sendirian, bisa patungan, bisa sendirian. Cuman kalau patungan itu menurut mazhab Hanafi, Malik, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, boleh patungan. Cuman tidak semua hewan bisa patungan kurban. Yang boleh patungan itu cuman sapi, sejenis sapi, kerbau gitu, dan unta. Jadi boleh patungan untuk 7 orang maksimal. 7 orang satu unta bisa patungan untuk 7 orang satu sapi. Bisa patungan untuk 7 orang maksimal. Patungan artinya belinya itu sumbangan, sokongan. Kalau menurut mazhab Maliki tidak boleh sokongan. Tapi boleh bantuan pahala. Maksudnya kalau patungan ini kan semua, yang 7 orang itu semuanya bayar uang untuk beli sapi atau beli unta. Menurut mazhab Maliki tak boleh patungan seperti itu, tapi patungan pahala boleh. Artinya kalau ada satu orang nih mau berkorban satu sapi atau satu unta, bisa mengabungkan 6 orang lagi, ya maksimal 7 orang untuk mendapatkan pahala kurban itu. Tetapi tidak boleh patungan sokongan uang. Tapi boleh berbagi pahala dengan 7 orang. Berarti satu sapi bisa berbagi dengan 7 orang, satu unta bisa berbagi dengan 7 orang, dari sisi pahalanya bukan uangnya. Jadi uangnya tetap satu orang yang berkorban, cuma nanti waktu menyembeli dimasukkan 6 orang lagi jadi 7. Ini kurbanku dan kurban si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Disebut namanya walaupun tidak sumbangan, tidak sokongan. Itu menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki enggak ada istilah sokongan uang untuk beli sapi atau beli unta. Tapi menurut mayoritas ulama, menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, boleh beli satu sapi atau satu unta, sokongan 7 orang maksimal. Intinya bolehlah gitu, patungan kurban. Boleh patungan kurban, tapi maksimal 7 orang. Nah, yang patungan, ini pernah dicontohkan oleh Nabi. Oleh Nabi satu unta, Nabi menyembeli satu sapi untuk 7 orang. Nabi juga menyembeli satu unta untuk 7 orang pada tahun tragedi Hudaybiyah. Waktu Nabi mau masuk Mekah, kemudian dilarang, tak bisa masuk Mekah, dilarang, di Ihsar, maka Nabi berkurban menyembeli setiap satu unta untuk 7 orang, setiap satu sapi untuk 7 orang. Lalu yang satu orang bisa untuk satu keluarga, ini juga boleh. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, satu unta bisa untuk satu keluarga. Satu sapi bisa untuk satu keluarga. Satu kambing bisa untuk satu keluarga. Jadi umpamanya kita enggak mampu lah beli sapi, maka beli kambing saja. Satu kambing bisa untuk satu keluarga. Abu Ayyub Al-Ansori berkata, "Kana rajulu fi ahdin nabiyyi yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fa ya'kuluna wa yat'amun tsumma tabahanna sufa sara kama tara." Para sahabat pada zaman Nabi dulu, para sahabat itu berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Jadi satu kambing bisa untuk satu keluarga, satu sapi bisa untuk satu keluarga, jangan sendirian. Jadi kalau disuruh milih, kita gabung dengan orang lain berkurban, kita punya duit 3 juta kan bisa beli kambing. Kalau beli sapi, kita harus gabungan dengan orang lain. Ya kalau secara pahala, mendingan beli kambing 3 juta itu, lalu berkorban untuk seluruh keluarganya, atas nama seluruh keluarga. Lebih simpel, praktis, pahalanya luar biasa. Baik. Keluarga itu berapa orang? Semua keluarga. Kalau keluarga itu bukan 7 orang, pokoknya semua keluarga. Bapak, ibu masuk, ayah, ibu, saudara masuk. Itu yang dimaksud keluarga. Menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud keluarga adalah semua keluarga yang wajib dinafkahi dan yang sunnah dinafkahi. Saudara yang tidak mampu berkorban masuk keluarga jadinya. Jadi niatnya ini kurbanku dan kurban seluruh keluargaku.
0: Baik, Pak Ustaz, ini kayaknya udah ada yang ingin ikut bergabung bersama kita melalui telepon. Gimana kalau kita angkat telepon dulu, Pak Ustaz?
1: Ya angkat, jangan diangkat, dibuka.
0: Dibuka telepon, ya, Pak Ustaz. Baik, kita halo. Oh, udah ditutup teleponnya. Baiklah kalau gitu. Aduh, kita bacakan dulu WhatsApp gimana nih, Pak Ustadz. Ini terkait dengan kurban kambing nih dari Pak Sam di Pahoman. Katanya, apa sih Pak Ustadz hukumnya kalau misalkan kita berkurban kambing tapi minta bagiannya daging sapi gitu, karena ada penyakit kolesterol sehingga tidak bisa makan daging kambing. Dari Pak Sam di Pahoman nih, Pak Ustadz.
1: Jadi begini ceritanya, semuanya itu ada cerita, ada historinya. Nah, orang-orang Islam sekarang ini nggak tahu kisah, nggak tahu histori, nggak tahu cerita, nggak tahu hukum. Tiba-tiba dia kurban kambing minta sapi, gimana? Jadi sebenarnya kurban itu nggak perlu dipotong di masjid. Gitu. Jadi orang para nabi, para sahabat nabi itu kurban itu dipotong sendiri. Di rumahnya sendiri, ngapain pula di masjid? Royong-royongan nanti, ya itu yang terjadi, kurbannya kambing minta sapi. Nah, jadi kurban itu yang abdol ya dipotong sendiri. Kurbannya sendiri dipotong sendiri kalau bisa. Ya kalau nggak bisa, nyuruh orang ngungkos orang supaya dipotongin, disaksikan. Itu sebenarnya. Nah, kalau kurbannya dikasih ke masjid lalu dia nggak mau daging sapi, nggak mau daging kurbannya sendiri, dia minta daging orang. kan nggak gena orang ini, orang kamu nyembeli kambing kok minta sapi, gitu. Jadi jangan minta-minta lah, kalau dikasih ambil, gitu. Jadi kayak tukar menukar jual beli ini. Ya kenapa kamu kurban kambing gitu? Jadi intinya berkurban itu ya kurban sendiri, dipotong sendiri. Tapi jika tidak bisa motong, baru serahkan ke orang. Tak tolong, tidak harus di masjid. Itu tidak harus di masjid. Nah, umpamanya terjadi seperti itu, ya enggak apa-apa. Tapi setiap orang berkorban itu punya hak. Setiap orang berkorban punya hak untuk ngambil dari daging korbannya sendiri. Jangan ngambil korbannya orang.
0: Iya, baik.
1: Itu. Tetapi kalau memang umpamanya diserahkan ke masjid, kayak sekarang ini diserahkan ke panitia kurban, dipotong-potong, ya nggak apa-apa. Nah, dia kurban kambing lalu minta sapi, tapi jangan maksa. Orang bukan kurbannya sendiri kok.
0: Baik.
1: Enggak usah minta pula. Enggak usah minta. Jadi kalau kamu berkurban kambing, ya makanlah kambingmu itu. Kalau kamu enggak mau, ya Pak, bersedekahlah, sedekahin. Ngapain minta daging orang? Tetapi kalau dikasih, boleh.
0: Baik.
1: Dikasih orangnya ikhlas gitu.
0: Iya.
1: Jadi setiap kurban itu punya orang yang berkurban. Penitia itu enggak punya hak. Dia hanya motongin.
0: Baik, kita angkat telepon lagi orang. Boleh Pak Ustaz? Oke, sudah ada yang ingin ikut bergabung nih Pak Ustaz. Halo, Assalamualaikum RRI. Halo, Assalamualaikum. Oke, udah ditutup teleponnya, baiklah ya. Untuk Anda mungkin bisa standby ya pada saat kita angkat teleponnya. Baik, kita bacakan lagi WhatsApp-nya atau gimana nih Pak Ustadz? Ada yang sudah ikut kembali bergabung bersama kita pagi hari ini Pak Ustadz. Oke, ini dari Ibu Suwarni Pak Ustadz dari Permata Asri 2 Karanganyar. Katanya, boleh tidak orang tua memberi biaya untuk berkurban untuk anaknya? Karena anaknya belum mampu untuk berkurban sendiri Pak Ustadz.
1: Boleh Bu Asri, boleh, tetapi ini kurang praktis. Jadi yang praktis itu satu kambing atau satu sapi atau satu unta bisa untuk satu keluarga. Jadi jangan dikasih ke anaknya. Ibu saja yang potong kurban atas nama semua keluarga. Itu lebih praktis. Tapi kalau dikasih satu-satu, ya nggak apa-apa. Tapi saudara yang satunya, nah gitu, orang tua kita nggak dapat jadinya gitu. Kalau satu-satu kayak gitu, jadi boleh orang tua ngasih duit ke anaknya supaya berkorban. Sebaliknya anak ngasih orang tua duit untuk berkorban gitu. Tetapi tidak keseluruhan, tidak praktis. Yang praktis itu kita beli kambing atau sapi atau unta bisa untuk satu keluarga. Keluarga itu siapa? Ya bapak ibu kita keluarga, anak kita yang tidak mampu juga keluarga. Semua yang tanggung jawab kita itu keluarga namanya gitu. Jadi saudara kita juga masuk di situ. Bukan hanya anak, keluarga itu saudara. Bahkan paman kita yang tidak mampu berkorban masuk ke kategori keluarga. Bahkan sepupu masuk kalau memang tidak mampu. Bisa disebut itu, itu satu keluarga. Ini kurbanku ya Allah dan kurban semua keluarga besarku. Gitu masuk semua itu. Tapi kalau ngasih sama anak doang, nah anak yang lain, terus saudara kita yang miskin, kan gak kebagian jadinya gitu kan?
0: Iya.
1: Paham?
0: Paham.
1: Tapi kalau mau ngasih gak apa-apa. Orang tua ngasih uang anaknya supaya berkorban, anak ngasih orang tua supaya berkorban, anak ngasih keluarga, kita ngasih saudara uang untuk berkorban, boleh. Orang lain juga boleh. Ibu Asri ngasih saya uang supaya berkorban, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau mau praktis, semuanya dapat, ya mendingan kita beli kambing atau beli sapi atau beli unta berkorban atas nama seluruh keluarga.
0: Baik, ini sudah ada yang ikut bergabung lagi nih Pak Ustadz melalui telepon. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Afin ya, silakan Afin di Candipuro ya.
2: Ya, makasih, sehat Mbak Nana ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Nah, Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz sukses syiar Islam. Ini pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang mau berkorban, tak itu sapi atau kerbau atau unta atau kambing, tapi uangnya itu bukan hasil kerja atau ibaratnya pinjam, ada pinjam itu ada plus-plusnya Pak Ustadz. Itu bagaimana dalam hukum Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustaz, Banana ya, sehat selalu sekali udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Ustaz langsung ditanggapi pertanyaan dari Afin ya di Candipuro.
1: Utang untuk berkorban.
0: Iya, benar Pak Ustaz.
1: Nyari kerjaan benar orang itu. Jadi masalah, nyari masalah. Jadi kurban itu menurut hukum ya, kurban itu kan sunnah bagi yang mampu. Jadi hadisnya itu bagi yang mampu, manistato'a. Jadi kalau enggak mampu enggak usah. Man wajada sa'atan. Di pesan Nabi ini, man wajada sa'atan. Siapa yang memiliki kemampuan, kelonggaran. Falam yudhi, mampu tapi dia tidak berkorban. Fala yaqrabanna musallana, jangan masuk, jangan ikut sholat bersama kami. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, tak boleh ngutang. Tak boleh ngutang. Ngutang itu ada syarat-syaratnya. Orang ngutang itu kalau butuh. Yang kedua, yang pertama ngutang itu kalau butuh. Yang kedua harus ada jaminan. Yang ketiga harus bisa bayar. Itu secara logika bisa bayar. Jadi kalau enggak mampu, enggak usah berkurban, minta daging kurban saja. Kalau enggak mampu, maksa tidak boleh. Memaksakan diri itu hukumnya haram. Ma'ana wa ma'ana minal mutakallifin. Kami bukan golongan orang yang memaksakan diri. Tak boleh maksakan diri, apalagi maksa orang. Maksa diri sendiri pun tak boleh. Jadi kalau tidak mampu enggak perlu ngutang untuk berkorban. Itu.
0: Baik. Kita bacakan lagi WhatsApp ini Pak Ustadz dari Lia di Teluk Betung. Katanya apa hukumnya mengkorbankan orang tua yang sudah meninggal nih Pak Ustadz?
1: Boleh hukumnya berkorban atas nama, bukan mengorbankan orang tua
0: ya. Kurban ya.
1: Berkorban atas nama, bukan ngorbanin orang tua. Berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal, sudah wafat, boleh. Jangankan orang tua, orang lain pun boleh ngorbanin, berkorban atas nama orang lain yang sudah meninggal, boleh.
0: Iya.
1: Boleh, apalagi orang tua, apalagi istri, apalagi anak. Tapi itu ya, kita kadang-kadang ini punya semangat tapi tak punya ilmu. Berkorban aja, kita berkorban, ini korban orang tua saya. Nah istrinya gak disebut. Ini yang salah, dia ikut arisan korban ya kan, sapi. Nah 3 juta dia sumbangan 7 orang. Istrinya enggak dapat pahala kurban. Anaknya enggak dapat pahala kurban. Orang tuanya enggak dapat pahala kurban, cuma dirinya sendiri. Ini kan bodoh. 3 juta kalau dibelikan kambing bisa untuk semua keluarga, anak istri masuk. Kalau kita gabungan sama orang kan cuma kita doang, satu orang yang masuk. Ngerti enggak?
0: Ngerti Pak Ustadz, alhamdulillah.
1: Iya. Jadi kalau duitnya nanggung, jangan arisan, jangan patungan. Enggak boleh ya Pak Ustadz? Boleh saja. Dari sisi bolehnya boleh, tapi dari sisi pahala hanya kamu yang dapat pahala kurban. Istrinya enggak dapat, sedangkan kita dapat duit itu kan karena dukungan keluarga. Betul enggak?
0: Betul Pak Ustaz.
1: Jadi kalau kamu berkorban, jangan sendiri, jangan arisan. Kalau cuman duitnya tak bisa beli sapi, mendingan beli kambing. Kamu berkorban atas nama semua keluarga. Orang tua masuk. gitu. Jangankan anak istri, saudara kita masuk yang tidak mampu itu, gitu.
0: Iya.
1: Banget. Paham, jadi kita ini malah ikut patungan kurban, punya duit 3 juta dia ikut patungan. Nah, yang berkorban cuman kamu saja. Terus istrimu? Ya enggak dapat lah, cuman dapat daging dua. Anaknya enggak dapat pahala kurban. Kamu kan dolim jadinya. Dolim. Seandainya kamu beli kambing, beli kambing, satu kambing 3 juta dapat gede itu, berkorban atas nama seluruh keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya enggak makan kambing, Pak Ustaz. Enggak ada urusan kurban dengan makan. Jangan salah, orang salah paham.
0: Iya.
1: Dikiranya kurban itu hanya untuk makan. Tidak. Tujuan kurban itu mengalirkan darah. Mengalirkan darah kurban itu tujuan pertama. Makan itu karena takut dibuang saja. Itu makanya boleh kurban itu, daging kurban disedekahkan semua boleh, dimakan sendiri semua boleh, disedekahkan semua boleh, dibagi 3 boleh. Kan tujuannya bukan makan kurban itu. Hei, orang yang gak makan kambing lalu dia gak kurban kambing, salah dia. Salah. Jadi perintahnya itu, kurban itu tujuannya bukan makan. Bukan, kalau cuma makan mendingan beli daging di pasar. Gak usah potong. Iya gak? Kalau cuma makan, punya duit 3 juta, ya mendingan beli daging saja di pasar. Ngapain motong-motong? Nah, jadi inti kurban itu menyaksikan, memotong, mengalirkan darah kurban dan disaksikan. Itu tujuan inti kurban, bukan makannya. Cuman daripada gak dimakan, maka disunahkan yang berkurban makanlah ngambil 1/3. Diambil semua boleh? Boleh. Potong sendiri, makan sendiri, tetangganya biarin. Boleh. Disedekahkan semua boleh? Boleh. Gitu. Cuma Nabi ngambil hatinya saja. Gitu.
0: Mm-hmm,
1: paham ya? Jadi boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Boleh.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik.
1: Boleh. Okay. Bukan mengorbankan orang tua ya. Berkorban
0: okay.
1: Atas nama orang tua.
0: Mm-hmm. Baik. Okay. Baik, kita ini udah di ujung kebersamaan kita nih Pak Ustadz dalam acara Mutiara Pagi. Mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan nih tentang kurban nih Pak Ustadz pagi hari ini, silakan.
1: Ya, itu yang ingin saya sampaikan.
0: Mm-hmm.
1: Yang banyak orang tidak paham tentang tujuan.

0: bukan kurbanmu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalullaha taqwa minkum. Yang Allah butuhkan itu hatimu. Allah tidak butuh gayamu, Allah tidak butuh tampangmu, Allah tidak butuh hartamu, Allah tidak butuh kurbanmu. Yang Allah butuhkan hatimu. Yang kedua, kurban itu tujuannya bukan makan daging, bukan. Bukan, tujuan kurban itu iraqatuddam, mengorbankan harta, mendekatkan diri kepada Allah dan mengalirkan darah hewan kurban. Itu yang paling penting. Dan tidak harus diserahkan di masjid, bisa dipotong sendiri, bisa diserahkan ke masjid, bisa. Tetapi jangan berkorban kambing mintanya sapi, itu tidak elok saja gitu loh. Karena setiap kurban itu milik orang yang berkurban, itulah ceritanya ya. Kaum muslimin tolong perhatikan fikih kurbannya, ilmu kurbannya, jangan asal berkurban. Yang berkurban, yang menerima titipan kurban, panitia kurban harus bertanya dulu kepada ahlinya. Semoga pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah. Salam cerdas, salam bijak, sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Alif Maklub Al-Maduri dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Alif Maklub tadi tentunya akan bermanfaat untuk kita semua pendengar, terutama untuk Anda ya umat Islam yang mungkin nanti akan melakukan kurban ya. Mudah-mudahan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Dan tidak terasa kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi harus kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Weh, usah tetangga Nesta. Jak nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana. Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon nana. Ngredit ngautang. Ngredit Nesta ngautang.
1: Allah, dah kani nyak ngedengis koniku juga ke Jisusi. Takupai weh, bangok mana nyakacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis Nesta.
0: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkugi kau niku mawat. Lihat anak tetangga Nesa. Mak gawi ni pamer kawai helau. Pamer belanga helau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan Nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang Nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api kugi ni. Misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Hadu weh. Tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau Nesa. Mula ni kugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicek ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konyak. Hadu haman taniku. Tak penduduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan?

0: FM, suara budaya Lampung. Wakca jam 6.
1: Dina muari sekitar 400 kapal nelayan memadati perairan Tambak Loro Semarang untuk memeriahkan puncak kegiatan Sedekah Laut dan Bumi Tambak Loro 2026 yang menjadi agenda tahunan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi konsistensi masyarakat nelayan menjaga tradisi leluhur di tengah modernisasi kawasan pesisir. Tradisi Sedekah Laut merupakan bentuk bakti masyarakat kepada laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan sekaligus ruang untuk meneguhkan relasi saling menjaga antara alam dan manusia. Tradisi tahunan masyarakat pesisir utara itu menjadi wujud syukur atas limpahan hasil laut sekaligus pengingat pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Mengusung tema Nguri-urika budayan dan pelestarian tradisi, rangkaian kegiatan diawali doa arwah jamak, khataman Al-Quran, dan malam tirakatan di tempat pelelangan ikan Tambak Loro. Perayaan tersebut akan dilanjutkan dengan pergelaran wayang kulit semalam suntuk dan ditutup pengajian akbar. Tradisi sedekah laut juga menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem laut sekaligus meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi cuaca yang belakangan sulit diprediksi. Ia berharap tradisi ini terus menjadi penguat solidaritas masyarakat pesisir sekaligus pengingat bahwa pembangunan kawasan harus berjalan selaras dengan pelestarian budaya dan keselamatan nelayan sebagai penopang kehidupan maritim Kota Semarang. Beranjak mit informasi Saibari, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyebut pelaksanaan kirab budaya mahkota Binokasih Napak Tilas Pajajaran 2026 mampu mengangkat pamor daerah serta memperkuat citra Kota Cirebon sebagai kota budaya di Jawa Barat. Kegiatan budaya berskala besar tersebut memberikan dampak positif bagi Kota Cirebon karena berhasil menarik perhatian masyarakat di berbagai daerah. Ribuan warga memadati sepanjang jalan protokol untuk menyaksikan rangkaian kirab budaya tersebut yang digelar di pusat Kota Cirebon. Momentum kirab budaya telah memperkuat sinergitas antara pemerintah Kota Cirebon dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan daerah. Sejumlah program infrastruktur di Kota Cirebon mulai mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, terutama untuk perbaikan ruas jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat mengatakan Cirebon menjadi wilayah yang mampu memadukan nilai agama, budaya, dan sejarah secara harmonis. Kehidupan masyarakat di Cirebon mencerminkan keterbukaan budaya yang diwariskan para wali dan keraton sejak masa lampau. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mahayu minak muahi dai kancaso nyeni di Papua jenengan kuti. Kali sinji amalia ngancai minak muahi di helau ni pagi kani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung togok pukul 7 waktu Indonesia.

Kenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, gitu, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan, gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Terima kasih Minak Muaki Pagunung Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Kadu pukul 6:22 menit waktu Indonesia Barat. Semoga semangat pagi Minak Muaki ini sudah terkumpul lengkap ya, bersama dengan udara segar dan juga pastinya dengan senyuman terbaik. Nah Minak Muaki, sebelum beraktivitas ataupun juga sebelum memulai aktivitas, ada satu hal penting yang tentunya jangan sampai terlewat, yaitu iya betul, sarapan pagi. Karena percaya atau enggak gitu ya, yang namanya sarapan itu enggak cuman sekedar ngisi perut kita nih, tapi juga jadi bahan bakar utama ya untuk tubuh kita dan juga pikiran kita. Nah tentunya dengan sarapan yang cukup, maka konsentrasi juga akan menjadi lebih fokus, kemudian juga suasana hati menjadi lebih stabil atau moodnya gitu ya, lebih stabil, dan energi juga akan siap untuk menemani aktivitas kita dari pagi sampai malam nanti. Nah, yang namanya sarapan itu nggak perlu yang namanya mewah-mewah, misalnya kayak di sinetron-sinetron gitu, minamuahi roti, terus udah gitu diolesin dengan selai kacang, selai coklat, selai stroberi atau apa, terus kemudian ada susunya gitu ya. Terus kalau seandainya udah telat, terus rotinya cuma digigit aja, terus dia itu berangkat gitu ya. Itu cuma ada di sinetron Minamuahi ya. Dengan sarapan seperti nasi hangat, terus ada telur gitu ya, atau roti atau buah gitu. Kemudian bahkan kadangan Indonesia ini kan kaya dengan makanan pagi atau sarapan gitu Minak Muaki, seperti semangkuk bubur gitu ya Minak Muaki, itu juga sudah bisa jadi pilihan terbaik untuk memulai hari ini. Yang penting itu tubuh kita itu mendapatkan asupan yang sehat dan juga bergizi gitu ya. Dan biasanya nih kalau seandainya ngomongin soal sarapan, pastinya juga punya cerita tersendiri gitu ya. Ada yang sarapannya sambil buru-buru gitu ya, karena uber-uberan sama waktu. Ada juga yang santai sambil ditemani dengan kopi hangat dan juga musik favorit. Dan bahkan ada juga yang ngejadiin sarapan itu sebagai momen untuk kumpul bareng keluarga sebelum memulai kesibukannya masing-masing. Jadi pagi ini Minak Muaki, jangan lupa untuk luangkan waktu sebentar aja gitu ya untuk sarapan, karena hari yang hebat seringkali dimulai dari pagi yang sehat.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, Minak Muaki masih bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung ya, dan Amalia Pagunungan Cai Minak Muaki di Helauni Pagi Hani untuk edisi Hani Sinji Hani Selasa di tanggal 12 Mei 2020 Minak Muaki ya. Di Pagi Hani Sinji, informasi sebanyak 60 kuda berlenggak-lenggok di ruas jalan nasional di wilayah Kota Sumenep, Jawa Timur dengan iringan musik saronan. Puluhan kuda ini berjalan sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti irama musik tradisional Madura tersebut. Atraksi itu merupakan festival Jaran Serek 2026 yang digelar Paguyuban Pandiga Sumenep Minak Muaki ya. Sepanjang perjalanan perhatian warga ini tertuju pada gerakan kuda dan pawang yang menari mengikuti tabuhan saronen. Warga juga tampak memadati sisi jalan untuk menyaksikan festival budaya tersebut. Nah, ketua pelaksana mengatakan festival ini diikuti 60 jaran serek yang tergabung dalam Paguyuban Pandiga. Festival digelar untuk memperkenalkan sekaligus juga melestarikan kesenian khas Sumenep kepada masyarakat, terutama generasi muda. Jaran serek merupakan budaya asli peninggalan Kabupaten Sumenep dan berbeda dengan kesenian kuda lainnya nih Minak Muak ya. Jadi jaran serek ini gak sama dengan jaran kencak yang sudah dikenal sebagai budaya khas Lumajang. Kesenian itu juga berbeda dengan kuda patondu maupun kuda jinggo. Jadi ciri khas dari jaran serek ini ada pada gerakan kuda yang bergoyang mengikuti irama saronen bersama pawangnya. Dan festival ini Minak Muaki masuk dalam kalender event 2026 pemerintah Kabupaten Sumenep dan menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan ya. Wakil Bupati Sumenep Imam Hashim ini mengatakan bahwa pelestarian budaya tradisional itu membutuhkan kolaborasi generasi tua dan juga generasi muda supaya kesenian daerahnya juga tetap berjalan ya. Jadi pihaknya juga berharap festival Jaran Serek ini terus digelar setiap tahunnya supaya budaya khas Sumenep itu tetap dikenal oleh masyarakat luas. Ya, Minak Muaki, tentunya lagu-lagu dangdut Lampung Amalia cukupkan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nanti Amalia masih akan terus menemani Minak Muaki di Helauni Pagi Hani dengan rangkaian lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara. Jadi tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam pitu.
2: Mina Muari Dinas Perdagangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan pasar rakyat atau biasa dikenal pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, kegiatan pasar rakyat bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Berdasarkan hasil pantauan kegiatan pasar rakyat hari pertama di Kelurahan Pejeru, antusias warga cukup tinggi dan mereka menyerbu sejumlah komoditas subsidi pemerintah seperti beras SPHP, minyak kita, dan telur. Untuk memastikan pemerataan, petugas memberlakukan pembatasan pembelian maksimal 2 liter per orang. Pihaknya terus memantau mitra-mitra bulog agar tidak menjual di atas harga eceran tertinggi. Beranjak mit informasi saya bari, Dinas Pertanian Provinsi Banten melakukan pemeriksaan hewan kurban